Nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

Gue masih di Selamat Komalawan Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Dan hari ini kita balik lagi di Spada untuk hari ini, teman Prodo ya. Dan tentunya di hari ini kita bakal masih membahas seputar peringatan yang ada di tanggal 6 Juni 2026. Ternyata selain ada hari lahirnya Pak Bung Karno ya, ternyata hari ini nih ada peringatan lain nih, teman Prodo. Jadi pada kesempatan kali ini, Spada akan mengajak kamu membahas tentang Hari Hama Sedunia atau sebutannya World Pest Day yang diperingati setiap tanggal 6 Juni pastinya. Jadi teman Prodo, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya mengenai kayak pentingnya pengendalian hama dalam kehidupan sehari-hari nih. Jadi ketika kita mendengar kata hama, mungkin yang langsung terlintas kayak di pikiran kita adalah tikus, nyamuk, kecoa, atau mungkin serangga yang merusak tanaman ya teman Prodo. Padahal nih ya, keberadaan hama itu tidak hanya mengganggu kenyamanan. Jadi hama ini juga dapat menjadi penyebab penyebaran berbagai jenis penyakit dan pastinya juga kerugian ekonomi yang cukup besar, teman Prodo. Misalnya nih kayak nyamuk gitu ya, yang mana ini bisa dapat membawa penyakit demam berdarah, malaria hingga chikungunya ya. Jadi di sektor pertanian ada juga nih teman Prodo, kayak serangan hama ini dapat menyebabkan gagal panen dan juga menurunnya kualitas hasil pertanian. Karena itu teman Prodo ya, pengendalian hama itu menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas hidup manusia, teman-teman. Jadi dari Hari Hama Sedunia ini mengingatkan kita bahwasanya pengelolaan hama yang tepat itu bukan hanya tugas petani aja atau petugas kesehatan aja, tetapi juga tanggung jawab bersama ke seluruh masyarakat. Dan teman Prodo, nanti kita bahas mengenai ancamannya bagi kesehatan, so kira-kira seperti apa? Terus saja stay tune di 94,8 Prodo FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah, maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman Pro 2.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2 ya. Masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dalam acara Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, satu alasan kenapa sih penting banget mengapa Hari AMA Sedunia ini diperingati, karena ada kaitannya nih dengan erat dengan kesehatan masyarakat. Jadi banyak AMA yang berperan sebagai pembawa penyakit ya di dunia ini. Nyamuk nih misalnya, kayak udah aku jelasin tadi ya, bahasanya nyamuk ini menjadi penyebab penyebaran demam berdarah yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Jadi sementara itu tikus dapat juga membawa bakteri dan

juga virus yang berbahaya bagi manusia. Jadi kalau misalnya ada orang yang teman produk, kalau misalnya ada rasa takut ke tikus, itu bukan karena geli atau karena nggak mau nyentuh gitu loh istilahnya, ya karena bakteri dan juga virus yang ada dalam curut itu tadi atau di dalam tikus itu tadi gitu loh. Dan makanya kita benci dengan tikus, oke? Dan selain tikus tadi dan juga nyamuk teman produa, ada yang namanya kecoa, yang mana ini juga bisa mencemari makanan ya, dan juga memicu alergi maupun gangguan pernapasan. Tentunya kehadiran hama di lingkungan rumah ini seringkali menjadi tandanya kurangnya kebersihan dan juga pengelolaan lingkungan yang baik. Oleh karena itu teman produa, kalau misalnya kita benci, kita geli sama hewan-hewan tadi, of course kita jadi sehat pastinya, oke? Dan teman produa, karena itulah langkah sederhana seperti membersihkan saluran air, menutupi tempat penampungan air, kayak membuang sampah pada tempatnya, dan juga menjaga kebersihan rumah, ini dapat membantu mengurangi risiko perkembangan hama. Dan tentunya pengendalian hama yang baik ini bukan hanya soal membasmi, tetapi juga mencegah agar apa? Agar lingkungan itu tetap sehat dan juga aman bagi seluruh anggota keluarga. Nah, teman produk nanti kita bakal bahas nanti, so jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Produk FM RRI, Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orangmu itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara dorang datang. Dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana,

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau akudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Mala Moi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini. Maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi.

him, right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

Mutkomolapun Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih di pembahasan kita ya, untuk di siang hari ini tentang Hari Hama Sedunia, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 ya, pengelolaan hama ini juga harus dilakukan secara bijak dan ramah lingkungan loh ternyata. Contohnya nih, ketika kita menggunakan bahan kimia ya secara berlebihan justru dapat menimbulkan masalah baru bagi ekosistem kita. Nah, saat ini banyak nih pihak udah mulai menerapkan konsep pengendalian hama terpadu atau yang namanya integrated pest management. Jadi metode ini juga mengombinasikan berbagai cara pengendalian dengan cara memperhatikan keseimbangan lingkungan itu, Mapro 2. Contohnya nih ya, adalah kayak menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan musuh alami hama, kayak kemudian melakukan pemantauan rutin dan juga menggunakan pestisida hanya jika benar-benar diperlukan. Dan tentunya pendekatan ini juga membantu ya mengurangi dampak negatif terhadap tanah, terhadap air juga, kepada udara, serta mungkin organisme lain ya yang sebenarnya bermanfaat bagi lingkungan. Nah, Hari Hama Sedunia ini menjadi momentum teman berdua untuk mengingatkan lagi bahwasannya menjaga lingkungan itu tidak hanya dilakukan dengan menanam pohon aja atau kayak misalnya mengurangi sampah plastik aja gitu, tetapi juga dengan mengelola hama secara bertanggung jawab pastinya. Nah, lanjutannya kira-kira seperti apa dan bagaimana sih peran kita yang harus kita lakukan dalam menjaga ketahanan pangan? Ini kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi,

Oke, dia itu lagu dari Indah Kus dan juga Dia ya, yang tadi yang aku sebutin tadi dengan judulnya Malu-Malu gitu. Kayak kamu malu-malu buka mata di pas hari libur ini. Aduh, pokoknya momennya buat kalian istirahat lah ya di weekend kali ini sama Pro 2 ya. Kalau misalnya kalian mau liburan boleh banget kok. Ini juga pas banget momennya gitu. Dan teman Pro 2, topik terakhir yang kita gak kalah pentingnya teman Pro 2 adalah hubungan antara pengendalian hama dan juga ketahanan pangan nih. Jadi pangan ini merupakan kebutuhan dasar manusia of course, namun setiap tahunnya banyak hasil pertanian yang hilang nih. Ini tentunya diakibatkan oleh serangan berbagai jenis hama pastinya teman Pro 2. Jadi jika tidak dikendalikan dengan baik, produksi pangan ini dapat menurun dan juga berdampak pada kesehatan dan ketersediaan makanan bagi masyarakat. Nah, jadi petani ini memiliki peran besar dalam menjaga hasil panen dan tetap optimal ya teman Pro 2. Namun ya, namun jadi dukungan masyarakat itu juga penting, mulai dari menghargai hasil pertanian lokal hingga menjaga lingkungan sekitar agar tidak menjadi sarang berkembangnya hama. Nah, tentunya hari hama sedunia ini juga mengajarkan bahwasanya pengendalian hama itu bukan sekedar urusan pertanian atau kesehatan aja, melainkan juga bagian dari upaya bersama untuk menciptakan kehidupan yang lebih sehat, lingkungan yang lebih lestari, dan juga masa depan pangan yang lebih terjamin. Dan jadi teman Pro 2 mulai dari sekarang ya, mulai bareng-bareng hari ini, mari kita dari hal-hal sederhana aja jaga kebersihan lingkungan kita. Tentu of course sama Pro 2 kita we keep our environment, kemudian kita juga care of our health atau peduli terhadap kesehatan kita. Dan kita juga terus dukung nih upaya pengendalian hama yang aman dan pastinya ini berkelanjutan ya teman Pro 2. Karena lingkungan yang sehat, ini adalah investasi, the best investasi, pokoknya investasi terbaik untuk masa depan kita bersama. Oke. Dan teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam sepada di part yang kedua ini teman Pro 2 ya. Nanti masih ada sepada lagi dari jam 8 sampai ke jam 9. So nanti bakal ada jam 9 sampai jam 10 bakal ada musik trainer yang bakal nemenin kamu. So jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu? Angin topan adalah angin kencang yang sangat kuat dengan pusaran angin yang memiliki kecepatan 120 km per jam atau lebih. Terlihatnya gumpalan awan yang gelap, besar, juga tinggi, dan terdengarnya petir serta suara gemuruh dari kejauhan adalah tanda-tanda terjadinya angin topan. Jika hal itu terjadi, yang perlu kita lakukan adalah segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup semua jendela dan pintu, lalu kunci. Setelah itu, matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik.
1: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu, bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak? Hehehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan. Gak apa-apa sih kak kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Halo teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, selamat pagi. Masih balik lagi bareng aku di Spada ya, bareng Emil ya, yang selalu senantiasa nemenin kalian always ya. Dan sekarang kita bakalan membahas salah satu informasi penting, karena ini ya untuk aku yang pecinta olahraga, apalagi sepak bola teman Pro 2 ya. Kabar membanggakan datang dari dunia sepak bola Indonesia ya. Timnas Indonesia baru saja berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 nih atas Oman dalam Liga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2026 kemarin nih. Jadi kemenangan ini teman Pro 2 terasa sangat spesial banget ya, karena memang Indonesia akhirnya mampu nih mengalahkan Oman setelah menunggu selama 38 tahun. Bayangkan teman Prodo, 38 tahun nih. Wow, ini luar biasa lama banget teman Prodo ya. Dan terakhir kali tim Garuda menaklukkan Oman ini terjadi pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor yang sama, yaitu 3-0. Jadi sejak peluit awal dibunyikan nih teman Prodo, Indonesia tuh tampil percaya diri nih, confidence tinggi banget gitu, dan langsung mengambil kendali permainan. Jadi meskipun Oman ini sangat sempat memberikan ancaman ya, tapi pertahanan Indonesia tuh mampu tampil solid dan juga disiplin teman Pro 2. Nah tentunya teman-teman Pro 2 ya, hasil ini bukan hanya soal 3 poin atau kemenangan semata aja, tapi ini kayak menjadi bukti gitu loh bahwa memang sepak bola Indonesia tuh kayak terus berkembang dan juga mampu bersaing menghadapi tim-tim yang selama ini cukup sulit ditaklukkan. Nah, menurut kamu teman Pro 2, apa sih yang membuat timnas Indonesia saat ini terlihat lebih kuat dibandingkan beberapa tahun lalu? Ayo kita diskus bareng di hari ini. Stay tune kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya.

0: melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, balik lagi di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, kemenangan Indonesia diawali oleh gol Justin Hubner ya, pada menit ke-13 nih. Yang kemarin nonton pasti tahu lah ya. Dan tentunya memanfaatkan umpan tendangan bebas dari Nathan Chiaon. Kemudian Hubner ini sukses menundukkan bola dan juga membawa Indonesia unggul lebih dulu. Jadi semangat Garuda ini semakin membara teman Prodo. Jadi ketika si Ole Romeni ini menggandakan keunggulan pada menit ke-27 ya pada saat itu, dan tentunya gol tersebut lahir dari kerjasama apik yang melibatkan kayak antara Beckham Putra Nugraha gitu loh. Dan tentunya teman Prodo,

keunggulan 2 gol ini membuat Indonesia ternyata tampil semakin nyaman nih. Jadi para pemain ini menunjukkan kombinasi permainan yang cepat, penguasaan bola yang baik, serta kayak ada keberanian gitu loh. Kayak keberanian untuk menyerang yang membuat Oman ini kesulitan mengembangkan permainannya. Nah, kalau misalnya kita tengok kemarin itu 82 ya tadi malam itu ketika memasuki babak kedua ya, Ragnar Oratmangun ini menambahkan penderitaan Oman nih lewat gol ketiganya pada menit ke-55. Jadi gol tersebut sekaligus memastikan kayak kemenangan telak Indonesia dengan skor 3-0 ya di saat full time. Dan nomor 2, 3 gol dari 3 pemain ini berbeda ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya kekuatan tim Nas Indonesia itu tidak hanya bergantung pada satu pemain aja, tetapi melainkan kerjasama seluruh tim gitu loh. Dan dari ketiga pencetak gol tersebut, menurut kamu nih teman produk, siapa sih pemain yang menurut kamu paling berpengaruh dalam pertandingan ini? Kalau menurutku sih semuanya berpengaruh teman produk ya, gak ada salah satu, pokoknya semuanya ini, karena satu tim itu yang luar biasa. Jadi kemana-mana, selain ini masih kita bakal bahas. Terus aja stay tune di 94.8 Produk FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
5: Proklamasi.
4: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
6: Sayang, sayang.
7: Siapa?
6: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
7: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting loh, sayang.
6: Stunting?
7: Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
6: Waduh, takut
7: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
6: Mau
7: kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
6: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Intermezzo.
9: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
8: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya Kang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita lanjutin lagi untuk di hari ini ya. Karena memang kalau misalnya ngomongin tentang gol, apalagi Indonesia ya yang ngelawan negara lain, pasti ya kalau misalnya menang sekali tengilnya berkali-kali gitu. Jadi selain dari pencetak gol, ada juga satu sosok yang layak mendapatkan sorotan khusus, yaitu Emil Audero ya. Jadi kiper timnas Indonesia ini tampil luar biasa sepanjang pertandingan. Jadi momen paling krusial ini terjadi pada menit ke-37 ya. Kalau misalnya teman Pro 2 nonton kemarin malam, nah jadi di menit ke-37 ini ketika Oman ini mendapatkan hadiah penalti. Jadi situasi ini tuh kayak bisa saja mengubah jalannya pertandingan dan juga membangkitkan semangat lawan nih teman Pro 2. Namun ya Emil Audero ini menunjukkan kualitasnya dengan menggagalkan tendangan penalti dari Sultan Al-Rushadi. Jadi penyelamatan tersebut menjadi titik penting yang menjaga momentum Indonesia tetap berada di atas. Tidak hanya itu teman Pro 2, beberapa peluang Oman pun pada babak kedua juga berhasil diamankan dengan baik oleh Emil. Jadi teman Pro 2, dengan kehadiran Emil ini juga memberikan rasa aman juga ya bagi lini belakang, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri rekan-rekannya. Dan teman Pro 2, dalam sepak bola itu sering banget ya kemenangan besar itu tidak hanya ditentukan oleh pencetak gol, tetapi juga oleh pemain yang mampu menyelamatkan tim di momen-momen penting. Itu artinya teman Pro 2 ya, seluruh tim dalam sepak bola tuh berguna, sama pentingnya pokoknya semuanya teman Pro 2, oke? Okay? Dan kalau menurut kamu teman Pro 2, siapa sih the man of the match pada lagi Indonesia melawan Oman? Kayaknya udah ada ya. Dan the man of the match hari ini adalah Emil nih, kebetulan. Ini namanya sama kayak aku ya teman Pro 2, Emil gitu. Bedanya belakangnya kalau aku Emil aja, kalau dia Emil Audero, keren banget. Dan selain ini masih kita bakal bahas, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM。Musik Rap。Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Intermezzo. Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
5: Tebakan apa lagi, Cut?
4: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
5: Pedagang di lampu merah?
4: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
5: Jawabannya apa, Cut?
4: Jawabannya itu tukang gas.
5: Alasannya?
4: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
6: Intermezzo. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk di last segmen kali ini dari jam 8 tadi ya, hampir menuju ke jam 9 untuk di hari ini teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kemenangan atas Slomen ini menjadi modal berharga nih bagi timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan FIFA match berikutnya melawan Mozambik pada 9 Juni mendatang. Dan ini 3 hari lagi teman Pro 2 ya. Lebih dari sekedar hasil pertandingan teman Pro 2 ya, kemenangan ini tentunya menunjukkan bahwasannya regenerasi pemain Indonesia tuh berjalan cukup baik gitu loh. Dan kita tahu itu semuanya. Dan teman Pro 2, kombinasi pemain muda dan juga pemain berpengalaman mulai menghasilkan permainan yang menjanjikan akhirnya. Dan tentunya kehadiran nama-nama seperti Justin Hubner, Nathan Chuaon, kemudian ada Ivan Jenner, ada Ragnar Olatmangun, ada Ole Romeni, hingga Emil Audero, ini memperlihatkan semakin banyaknya pilihan berkualitas yang dimiliki tim Garuda. Dan tentunya teman Pro 2, bagi para supporter, kemenangan ini tentu menjadi suntikan optimisme ya. Jadi kayak penyemangat lagi gitu. Dan tentunya setelah puluhan tahun menunggu, Indonesia akhirnya kembali mengalahkan Oman dan membuka lembaran baru yang lebih positif. Dan semoga kemenangan ini juga menjadi langkah awal ya bagi timnas Indonesia untuk terus berkembang, meraih prestasi yang lebih tinggi pastinya. Dan yang paling penting, membawa kebanggaan tentunya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan teman Pro 2, kemenangan ini membuktikan bahwa kerja keras, kesabaran, dan juga proses yang panjang pada akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang membanggakan ya. Dan tentunya dukungan kita tentu masih sangat dibutuhkan, diperlukan juga agar tim Garuda terus terbang lebih tinggi di kancah internasional. Tetap semangat dan terus dukung timnas Indonesia teman Pro 2 ya. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Spada untuk di hari ini. Selain ini kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta guna sama-sama kita mengikuti Music Planner untuk hari ini. So, jangan kemana-mana dulu. Aku mau pamit sekalian deh mau dari ruang dengar kamu, karena nanti kayaknya gak sempat lagi dibuat pamit. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti setelah Music Planner nanti bakal ada rekan Uwet yang bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan tentunya di Santai Siang. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro FM. Aku pamit, thank you so much sudah nemenin aku. See you 2 days lagi ya, 2 days later, 2 hari lagi. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: 102 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rotis BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Musicpreneur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Musicpreneur.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Sebagai Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayaknya mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Hmm. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi.
1: Musisi
0: gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wis. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, Mas Dan, sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. Di SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan,
0: okay.
2: Buat lagu. Nah sebenarnya awal itu karena penasaran kok gue susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaannya dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala.
0: Oke. Okay.
2: Coba bentuk band, nah dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata lagu. Banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya okay. Waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh, akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harusnya, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya? Beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalkan kenal Chandra Leo, Arab, terus
0: oh itu seangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
0: Yeah,
2: pada
0: saat
2: itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, IVG, ya. IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Dari
2: 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: Dulu di DKV ngajarnya musik musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Mau
2: ke sinem, animasi, DG gitu-gitu.
0: Berarti Mas Lin harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dong. Dosennya. Ternyata dosennya ya, Om ya?
1: Iya. Tapi 2016 kan start
2: aku
1: ya?
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jarang.
1: Jangan-jangan
0: nggak masuk kelas
1: di kantin,
0: di kantin, nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih,
1: bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
0: Oke.
1: Makanya
0: ini nggak pernah kelihatan nih Mas, dan ini di kelas pernah lihat nggak?
2: Okay. Izin, kayaknya
1: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Tapi oh kayaknya gitu. Sih kalau 2016, gue 2010 berarti
2: harusnya
0: sih. Harusnya masih ketemu ya?
2: Harusnya tahu.
0: Masih aktif tapi?
1: Sekarang ya, enggak, sekarang gue kan musik bisnis di isi perang panjang.
0: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN
1: dulu.
0: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya?
2: Seangkatan, iya.
0: Chandra Liao,
2: terus Tommy Lee,
0: Marlo,
2: iya,
0: itu zaman-zaman IVG ya. Udah dulu main lama itu, kalau gak salah 2012-2013 ya awal-awal ya?
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Iya kan, awal-awal sih itu.
2: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Ya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Den ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
0: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya. Yeah?
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000
0: banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja.
2: Iya. Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
0: itu.
2: Iya,
0: benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
2: Dari situ awalnya.
0: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini. Gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget apa?
2: Struggling banget iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Kayaknya gue bisa ngasilin yang lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong, harusnya ya.
0: Oke.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
1: Betul.
0: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali. Karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang, itu gak akan gue tayangin.
0: Oke.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
0: Di video.
2: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya.
2: Jadi waktu-waktu zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
0: Pakai hook
2: gitu.
0: Iya. Karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya gitu.
0: Ada hooknya.
1: Karena kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu? Ya?
0: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Ada hook ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Den lihat kayak konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
0: Oh, banyak banget ya?
2: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena apa ya? Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja gitu.
2: Raw aja.
0: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin lebih yang live stream siapa maraton. Itu kan itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Kayak gitu.
0: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya. Sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
0: Oke.
2: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
0: Oke.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
0: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Iya. Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanya enggak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Ya
1: kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
0: Iya betul.
1: Etalasnya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan melodyne.
0: Oh iya.
1: Vokalnya diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit okay lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit. Itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Kacamata ya, tapi
1: kalau sekarang sama gua dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
0: Kayak lu kebayang gak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak gitu, lu penasaran gak?
2: Kayaknya kuning ya. Kuning gitu kan,
1: nih.
0: Ternyata enggak
2: lo. Serius.
0: Tuh, lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya.
2: Ya jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini enggak.
1: Ini pakai teknologi tapi enggak di melodan ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
1: Kalau kuning gua gimana bacanya?
0: Iya. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Ya, gimmick.
0: Gimik. Oke, teman Produa, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh banget nih gue buka hotline Produa FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Produa, buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Produa masih di Music Planner Teman Produa, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang.
2: Ya,
0: Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya kesana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gue bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak diboosting,
1: diboosting pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya.
1: Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap, mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Nggak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang gak inget, sama ya lupa gak inget. Kita udah kasih tahu, hey kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, ya om jalan, ntar kita cek, enggak nih hari satu hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten. Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita. Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
0: dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
1: Tapi kalau algoritmanya enggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Ya. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Iya. Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya. Kalau
1: krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa, lagu kan, sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini nggak cuma lagunya doang,
1: iya,
0: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
1: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di kuun.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Yeah. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu.
0: Yeah.
1: Biasanya ya.
0: Yeah.
1: Tapi dia nggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini nggak diimbangkan. Ya dia nggak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia nggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat juga.
1: Ya, blunder juga, angkat juga.
0: Yes.
1: Ya ini lagunya juga nggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu dong.
0: Jangan
1: marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Yang penting proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak.
0: Iya.
1: Kebanyakan gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral ya gak salah juga sih.
0: Gak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan ya pengen
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral bro.
0: Iya yep, betul.
2: Ya kan ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah gak bisa ke mall.
2: Iya betul.
0: Oh iya. Emang iya?
1: Minta tanda tangan?
2: Dulu
0: artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke. Okay.
2: Youtuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya suka ngeprank.
0: Okay.
2: Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau gak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horror yang di luar tuh, lupa.
0: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: Okay. And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, di fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
0: Oh di banned akhirnya?
2: Di banned.
0: Oh gila.
1: Waduh.
0: Gak kan, boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh. Apa ya maksudnya, semata-mata pengen viral, tapi caranya
1: etiknya
0: nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu. Iya.
1: Karena dunia beda. Karena dunia entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia
1: kata
0: ini. Iya.
2: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar enggak?
0: Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga gitu.
0: Iya,
2: gitu
0: benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Yeah. Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan gitu.
0: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya. Yeah.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana, Mas?
2: yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalnya, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang buat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan banget. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Dan Mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisha Speed kali ya. Aisha Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama orang Indonesia.
2: NL gitu ya.
0: Iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk, kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
2: Mm-mm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya benar. Pasti nggak jauh-jauh ya.
2: Nggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih. Chordnya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai nih seorang, misal aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wede.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang.
1: Udah paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya. Iya.
1: Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Ya kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah note 11 gini, segala macam, enggak.
0: Iya, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioningnya juga.
1: Iya, semua diembat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu lah jadi ya.
1: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dan sendiri di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Okay. Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Betul. Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Ya.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Aku, Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya? Dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah tuh.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke. Okay.
2: Terus siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar, jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya. Oke oke oke Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4.
0: Wah,
1: pendaftaran. Gua penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Gua dulu PPKN zaman
2: dulu tuh kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4 salah satunya PPKN, dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan
0: di sekolah. Iya, iya.
1: Gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP. Ah,
2: ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, merasa umur aja masih muda.
0: Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, okay. Ini ada nilai sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke. Okay.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue gak tau empat.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Oh oke. Okay,
1: dan waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini.
0: Okay.
1: Bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, okay, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya, iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua
0: ngalamin. Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan, 5 bulan, dia nggak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi nggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh. Nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom itu.
2: Sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-hmm. Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun yang kita generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-hmm. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerjaan administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu.
0: Iya.
1: Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah sih lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Mm-hmm. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, yeah, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan, lagu-lagu daerah.
0: Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touch screen segala macem gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri-ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
1: Nggak bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya, itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya, juta.
2: Lebih kayaknya om.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan. Itu dia. Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman om Rio HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Iya.
2: Tapi yang aku baca dari generasinya om Rio kali ya, sama generasi aku. Kalau generasi om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Janjian di misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, lu tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde Baru dong.
0: Orde baru. Orde Lama.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa, orang gue kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong janji di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel gak bisa. Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Itu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emak ya kan.
1: Dan gak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya ini. Aku sayang kamu, cuma bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai. Kita enggak pernah pakai pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya. Tapi
1: yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Iya, benar.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elan Dikrisandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi ya bareng Uut di Santai Siang hari ini ya, edisi 6 Juni 2026. Sebelum kita beralih ke program Zona Musik Kamu, teman-teman Pro 2, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Dokumenter Michael Jackson The Verdict kembali mengulas persidangan yang menyeret Michael Jackson pada 2005. Serial dokumenter 3 bagian tersebut menyoroti salah satu kasus hukum selebritas yang paling banyak mendapat perhatian publik dalam sejarah. Kasus ini bermula pada 2003 ketika Michael Jackson didakwa atas sejumlah tuduhan pelecehan seksual terhadap anak. Dakwaan tersebut memicu sorotan media internasional dan menjadikan proses persidangan sebagai perhatian utama jutaan orang di seluruh dunia. Meski pada akhirnya Jackson dibebaskan dari seluruh dakwaan, kontroversi seputar kasus tersebut tidak pernah benar-benar mereda. Minat publik terhadap kasus ini bahkan terus bertahan setelah kematian sang bintang pada 2009.

0: Beralih ke berita kedua, film romantis Asia Love Barista siap menyapa penonton Indonesia mulai 5 Juni 2026. Film Korea Vietnam ini menghadirkan kisah cinta hangat berlatar budaya dan aroma kopi yang memikat. Cerita berfokus pada Kang Joon-woo, aktor Korea terkenal yang mengalami nasib buruk di Vietnam. Ia kehilangan manajer, uang, dan paspor hingga harus bertahan hidup sendirian. Kehidupan Joon-woo pun berubah setelah bertemu Tao, perempuan sederhana dengan mimpi besar. Tao bercita-cita menjadi barista profesional dan membuka jalan pertemanan yang tidak terduga. Last but not least, teman-teman Pro2, Netflix akan menghadirkan film thriller kriminal Spanyol berjudul The Marked Woman yang disutradarai oleh Gabe Ibanez. Film ini berlatar di Barcelona dan tayang di Netflix pada Jumat 5 Juni 2026, dilansir dari Tudum by Netflix. Film ini mengisahkan misteri seorang perempuan muda ditemukan dalam kondisi terikat dan dibungkam di dalam sebuah kontainer pengiriman barang. Perempuan tersebut ditemukan dengan sejumlah bekas penyiksaan di tubuhnya dan mengalami amnesia. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ada Hindia ya, teman-teman Pro 2 berdan salah karir ini tak ada artinya. Wow, kalau kayak gitu kayaknya Wut gak usah siaran gak sih? Berhubung ini hari Sabtu juga ya teman-teman Pro 2, weekend nih kayaknya asik deh mau pergi. Pergi kemana ya? Ya pacar juga gak ada sih di sini. Jadi gak kemana-mana ya, udah sih akhirnya pergi siaran aja lah ya, buat menghibur teman-teman Pro 2. Nah teman-teman Pro 2 senang banget ya Uut bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu di Santai Siang hari ini edisi 6 Juni 2026. Kayaknya nih tanggal cantik ini hari wedding sedunia ya, kayak teman-teman Pro 2 kayaknya banyak banget deh orang yang wedding di hari ini karena tanggalnya cantik 6-6-2026. Mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lagi wedding nih ya, selamat ya, happy wedding. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Tapi buat teman-teman Pro 2 yang lagi ulang tahun hari ini, ya udah happy birthday ya. Semoga panjang umur, sehat selalu ya, dan jangan lupa dengerin Pro 2 sih intinya. Nah teman-teman Pro 2 di Santai Siang hari ini, Uut bakal nemenin kebersamaan kamu 5 jam. Tapi yang Uut bangetnya tuh cuma 4 jam. Karena nanti dari pukul 14.00 sampai ke pukul 15.00 kita bakal ada Top 20 Indonesia Bukit Tinggi teman-teman Pro 2. Nanti kita bakal dengerin ya sama-sama rekapan 20 lagu yang masuk ke chart Top 20 kita. Dan di program awal ini kita ada zona musik kamu teman-teman Pro 2 seperti biasa yang gak pernah absen ya. Dari Senin sampai Minggu di jam 10 sampai jam 12 itu ada zona musik kamu. Kemudian dari jam 12 sampai ke jam 1 siang nanti ada Fun Entertainment. Dan di jam 1 siang sampai ke jam 2 siang nanti akan ada Pro 2 Sport. Kita bakal bahas seputar dengan dunia olahraga. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang gak mau ketinggalan keseruan di hari ini, nah dengerin terus Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan sekarang udah di pukul 10 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 kita udah di zona musik kamu ya. Program yang gak pernah absen satu hari pun dari kebersamaan kamu di Pro 2 ya, teman-teman Pro 2 zona musik kamu ini ya. Dan juga ini udah banyak banget requestan yang masuk ke Uut, nah di Instagram. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang belum tahu caranya gimana cara request di zona musik kamu, itu tinggal ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi. Terus tinggal di searching aja flyernya kita yang ada tulisan zona musik kamu, terus diisi deh linknya sama judul lagu dan penyanyi yang pengen Uut puterin di zona musik kamu hari ini sampai jam 12 siang nanti. Dan nih teman-teman Pro 2 ada requestan yang udah masuk, sama halnya kayak zona musik kamu, ini requestannya tiap hari selalu masuk ya, ada Mesahira di ujung minggu. Ini requestan dari Kak Gaby Gertiana, Aprianti Sahid, kemudian dari Katania Yashika, ada Kak April SHD, kemudian ada Kak Nana Arfas dan Kak Sarah Rizkia 344. Ini banyak banget juga ya salam-salamnya nih. Ada Happy Saturday Kak Uut, selalu, makasih. Terus ada juga yang semangat siaran, ya yeah, of course Uut bakal tetap semangat ya. Ada juga yang ngucapin happy weekend. Nah terus ada yang salam untuk kakaknya dan kru Pro 2 Bukit Tinggi, semangat terus, makasih ya. Nah itu dia line up pertama kita di zona musik kamu hari ini. Ada Mesahira di ujung minggu. Next, habis dari Mesahira Uut bakal putarin Liodra ya, pura-pura teman-teman Pro 2, ini requestan dari Zatia. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja, melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Teman terbaik.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di zona musik kamu tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah teman-teman Pro 2, udah ada dua lagu ya yang Wood puterin di sebagai line up pertama dan kedua kita untuk hari ini ya di zona musik kamu. Ada Misahira di ujung minggu dan juga ada Liodra pura-pura. Next teman-teman Pro 2, Uut masih puterin requestan yang udah masuk nih melalui Instagram kita. Ini dari Kak Dewi Kurnia 53. Ini requestnya Fajar Nur, Tuhan tahu kita saling cinta ya. Salamnya ini sehat selalu dan salam buat Om di Pontianak. Wih, jauh ya di Pontianak ya. Semoga omnya Kak Dewi bisa dengerin kita ya. Salamnya semoga bisa tersampaikan dengan tepat nih ke omnya Kak Dewi. Nah, teman-teman Pro 2, setelah dari Fajar Nur, nanti kita bakal dengerin lagunya Sabrina Leonor ya, haha. Ini banyak ya yang request teman-teman Pro 2. Ini khususnya dari teman-teman Pro 2 yang ada di TikTok. Nah, ini yang request haha dari Sabrina Leonor itu ada dari 08229979 sekian sekian sekian. Dari Kak Galuh Puspitasari ya. Terus habis itu juga ada dari Kakak Tasya ya di 08129298 sekian sekian sekian. Kemudian juga dari Kak Asri nih di 08179555 sekian sekian sekian ya. Terus terakhir ini dari Kak Selin di 08592178 sekian sekian sekian ya. Itu Sabrina Leonor, haha. Jadi itu ya dua lagu selanjutnya yang bakal buat puterin di zona musik kamu hari ini. Ada Fajar Nur, Tuhan tahu kita saling cinta, dan juga akan ada Sabrina Leonor, haha. So buat teman-teman Pro 2 yang mau request, jangan lupa caranya ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi atau melalui WhatsApp kita di 0811 6699 480.

0: otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Eh, Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gue gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman.

Okay, teman-teman Pro 2 ada Sabrina Leonor HH ya yang sudah mengantarkan kita ke pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih di zona musik kamu ya teman-teman Pro 2 untuk siang hari ini. Bukan siang sih, lebih ke pagi menjelang siang ya, karena belum jam 11. Nah teman-teman Pro 2, kira-kira ada requestan apa lagi ya ini yang masuk nih ke WhatsApp kita deh ini kayaknya ya. Ini ada WhatsApp dari 0823 1187 sekian sekian sekian. Ini dari Kak Vika ya di Matur. Nah, assalamualaikum Kak, aku Vika di Matur, request lagu Selena Grace Sumpah Mati. Salam buat Kakak yang lagi siaran. Makasih ya Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam ya. Kak Vika, makasih udah request. Habis ini Uut puterin ya lagunya Selena Grace Sumpah Mati ya. Next habis dari Selena Grace, nanti kita masih dengerin lagu jebolan dari ajang pencarian bakat Indonesia ya teman-teman Pro 2. Ini dari siapa yang request tadi sebentar, biar Uut cek dulu. Nih dari 0881-1521 sekian sekian sekian dari Kazulia ya. Nih Kazulia nih juga sama kayak Mesahira, gak pernah absen dari zona musik kamu ya, selalu request. Makasih Kazulia. Nah ini Kazulia request, selamat pagi Pro 2, izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan di Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum ya. Quotes hari ini, masa lalu tidak perlu disesali karena sudah terjadi dan tidak bisa berubah. Belajarlah dari masa lalu tersebut. Siap, setuju banget. Wood setuju banget sih sama quotesnya Kak Zulia hari ini ya teman-teman Pro 2, karena masa lalu tuh gak perlu disesali ya. Daripada kita menyesali masa lalu teman-teman Pro 2, mending kita dengerin aja lagu-lagu requestan yang udah masuk ya. Kita langsung aja ke Selena Grace sama Andi Rianto, ada Sumpah Mati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
3: Oh iya ya. Mending buang di tempatnya, daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
2: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Teman terbaik.

Oke, teman-teman Pro 2, ya udah hampir 1 jam nih kita di zona musik kamu hari ini. Dan next teman-teman Pro 2 bakal ada Salma Salsabil ya, Hacu teman-teman Pro 2. Ini requestan dari kan 0821-7093 sekian-sekian-sekian Kak Rizky Ramadhani. So, langsung aja kita puterin Salma Salsabil dengan Hacu ya teman-teman Pro 2. Dan nanti juga akan ada pemungkas berapa kali kita akan saling memaafkan. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di zona musik kamu ya di pukul 11 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman Pro2 yang mau request lagu masih bisa banget ya, Wood masih tunggu kira-kira bisa beberapa lagu lagi ya yang bakal Wood puterin. Mungkin 2 atau 3 lagu lagi bisa deh kalau teman-teman Pro2 masih ada yang belum kirim requestannya ke Instagram kita. Dan teman-teman Pro2 yang bingung gimana caranya request lagu, nah mudah banget teman-teman Pro2, gak sesusah itu ya. Tinggal meluncur aja ke Instagramnya @pro2rribukittinggi, terus teman-teman Pro2 tinggal cari aja flyer yang ada tulisan zona musik kamu, nanti tinggal diklik linknya, terus diisi deh sama penyanyinya siapa, kemudian judul lagunya apa. Nah nanti udah masuk ke Uut, nanti Uut bakal puterin. Nih contohnya kayak Kazania nih, Kazania udah masuk ya requestannya, itu dari Nabila Takiyah, Cegil, dan juga ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Nah semudah itu ya teman-teman Pro2, tinggal diisi aja judul lagu sama penyanyinya siapa, kayak gitu ya. Terus juga bisa nih kirim-kirim salam nih kayak Kazania. Happy weekend all, kata Kazania. Happy weekend juga Kazania, makasih ya udah selalu ingat Pro2 nih, bahkan di waktu weekend pun masih nyempetin untuk request lagu. So teman-teman Pro2, kita gak perlu lama-lama, next Uut bakal putarin Nabila Takiyah, Cegil, dan juga Samuel Cipta, Jagat Rasa.

0: Prodia FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah kamu? Atap jam gadang yang ada saat ini ternyata bukan desain aslinya. Saat pertama kali dibangun pada masa Belanda, jam gadang memiliki atap berbentuk kubah dengan hiasan ayam jantan di puncaknya. Ketika Jepang datang ke Indonesia, bentuk atap itu kemudian diubah menjadi mirip pagoda. Setelah Indonesia merdeka, atap jam gadang kembali mengalami perubahan. Kali ini, desainnya dibuat lebih mencerminkan budaya lokal dengan bentuk gonjong seperti rumah adat Minangkabau. Perubahan ini membuat jam gadang semakin dekat dengan identitas masyarakat Sumatera Barat. Menariknya, setiap pergantian atap mencerminkan perjalanan sejarah dan pergantian zaman yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi, saat melihat jam gadang, kamu tidak hanya melihat sebuah menara jam, tapi juga sebuah bangunan yang menyimpan cerita sejarah dari berbagai masa di Indonesia.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur.

Samuel Cipta Jagat Rasa ya teman-teman Pro 2 udah nganterin kita nih ke pukul 11 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. And of course, kita masih di zona musik kamu ya untuk siang hari ini teman-teman Pro 2. Next ini ada requestan dari Kak PTN. Apa sih ini? Oh, PTN Nabita ya. Takkan Terulang dari Vanessa Zih dan Roni Parulian ya. Happy weekend buat semua insan penikmat lagu dimanapun berada. Wow, sangat puitis sekali ya salamnya. Tapi terima kasih loh ya Kak. Ini Wood gak tahu nih panggilannya siapa. Mungkin kita panggil Kak Nabita aja kali ya. Bukan Nobita ya, kalau Nobita kan Doraemon. Kalau ini Nabita yang suka request lagu di zona musik kamu. Nah, teman-teman Pro 2 habis dari Vanessa Zih sama Roni Parulian, kita masih dengerin lagu-lagu yang enak banget buat kita dengerin di cuaca Bukit Tinggi yang panas banget ini ya, teman-teman Pro 2. Nah, kita bakal dengerin lagunya Fajar Nur Menjaga Hati. Ini requestan dari KC Putri 81. Terima kasih Min, sama-sama. Terus habis itu ada juga Kak Virginita. Nah, ini juga request Menjaga Hati dari Fajar Nur. Terus, salamnya sukses selalu buat Fajar Nur. Amin. Nah, terakhir dari Kak Brad Jenny 29 ya. Menjaga Hati dari Fajar Nur. Happy weekend, happy weekend juga. Oke, teman-teman Pro 2, itu dia dua lagu selanjutnya yang bakal Uut puterin. Vanessa Zih dan Roni Parulian, Takkan Terulang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku
4: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
6: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
7: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Iya teman-teman Produa. Nah ini pas banget buat kamu semuanya nih yang punya pasangan tapi LDR, please dijaga hatinya ya, jangan sampai menjaga hati orang lain juga. Eps, gak boleh kayak gitu ya. Nah teman-teman Produa, next kita bakal putarin lagunya Pice Kota ya, Bahagia Lagi tuh. Karena kita tuh udah menjaga hati ya kan, saling menjaga satu sama lain ya, yang di sini menjaga hati, yang di sana juga menjaga hati. Nah nanti kita bakal bahagia lagi teman-teman Produa, kayak lagunya Pice Kota ya. Ini requestan dari Kak Windy Nenobais. Nah salamnya buat kakak yang bertugas, tetap semangat. Makasih banyak ya Kak Windy. Kakak juga semangat ya menjalani weekendnya, semoga seru nih. Dan nanti teman-teman Produa, setelah dari Pice Kota, Uut bakal puterin lagunya Ziva Magnolia ya, Cukup. Ini requestan dari Kak Onanamika ya, di 08127474 sekian. Assalamualaikum Kak, aku Mutia, mau request Ziva Magnolia Cukup, spesial untuk wanita-wanita tanggung ya Kak. Makasih Kak. Wanita-wanita tanggung tuh gimana sih? Tanggung umurnya, tanggung effortnya, atau tanggung apanya nih? Atau perasaannya nih yang nanggung, gimana nih? Mungkin karena terlalu cukup kali ya, kayak lagunya Ziva gitu. Jadi semuanya serba nanggung nih kamu Tia ya. Tapi oke deh, Uwat bakal puterin ya. Tapi kita ke Pice Kota dulu nih, ada Bahagia Lagi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pariwisata menghadirkan pengalaman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap tempat memiliki cerita unik yang menginspirasi. Perjalanan seringkali memunculkan ide-ide kreatif dan semangat baru. Banyak karya lahir dari pengalaman menjelajah dunia. Wisata juga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dari keindahan alam hingga kearifan lokal, semuanya memberi pelajaran berharga. Inspirasi tersebut dapat memotivasi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Karena itu, pariwisata menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi siapapun yang menjalaninya.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah,

0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

cukup asik. Jangan kaget kalau dengar-dengar jangan kaget kalau tiba-tiba dengar suara Uut. Nah, gitu. Saking terbawa suasananya gitu ya teman-teman Pro2, Uut jadi pengen nyanyi juga nih lagunya Ziva yang satu ini ya teman-teman Pro2. Dan gak kerasa nih lagunya Ziva tadi itu udah ngantarin kita ke pukul 11:50 waktu Indonesia Barat teman-teman Pro2. Dan kurang lebih udah hampir 2 jam ya kita di zona musik kamu untuk siang hari ini. Dan semua lagu-lagu yang udah masuk ke requestannya Pro2 tuh udah Uut puterin semuanya, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya ini ada satu requestan dari KHNWFWAA, If I, dari Treasure. Treasure ya, Treasure. Jadi ini Uut belum bisa

puterin karena kebetulan lagunya belum masuk nih ke folder kita. Jadi nanti kita cari dulu lagunya ya, Kak. Nah, untuk saat ini kita belum bisa puterin ya. Next time di request lagi ya, Kak. Siapa tadi namanya? Kakak HNWFWA. Nah, gitu. Dan buat teman-teman Pro 2 yang udah request, nah banyak banget ya ya. Tadi udah request ke Pro 2, lagu-lagunya udah banyak banget juga yang buat puterin. Semoga sedikit bisa memberikan semangat nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi beraktivitas ataupun yang lagi beristirahat di hari Sabtu ini ya. Teman-teman Pro 2, terima kasih banyak atas antusias nya udah kirim requestan dan ditunggu ya. Besok juga masih akan ada zona musik kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang setiap hari. Jadi semakin sering nih lagunya diputerin di zona musik kamu, jadi makin besar juga nih kemungkinan buat lagu itu bisa masuk ke top 20 Indonesia Bukit Tinggi ya, teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau lagunya keluar dari top 20, nah juga bisa di request terus lagunya ya, teman-teman Pro 2. Jadi next Uut bakal puterin lagu, gak requestan siapa-siapa ya, ini kayaknya requestan Uut aja sih. Ini ada Disclosure sama Sam Smith ya, judulnya Latch. Dan teman-teman Pro 2, nanti kita ketemu lagi di pukul 12.00 sampai ke pukul 13.00 di Funtertainment. So tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM。Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak

Balik lagi teman-teman Pro2 di pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kita sudah berada di program Funtertainment ya, sesuai dengan janji Uut tadi nih teman-teman Pro2 ya. Dan di Funtertainment ini kita bakal hadirkan update, informasi update tentunya dari dunia entertainment ya teman-teman Pro2, baik itu dari Indonesia maupun dari mancanegara ya, Funtertainment untuk siang hari ini. Nah, kebetulan ini Uut udah dapat ya satu update baru nih dari dunia entertain, datang dari Olivia Rodrigo. Wah, siapa yang gak kenal sama Olivia Rodrigo, ya kan? Dan Olivia ini kabarnya cukup bikin heboh ya para penggemar musik pop dunia, karena setelah bertahun-tahun sering dibanding-bandingin oleh fans dan media, penyanyi muda Olivia Rodrigo baru-baru ini ngaku nih kalau dirinya itu terbuka untuk berkolaborasi dengan Sabrina Carpenter, teman-teman Pro2. Pernyataan ini langsung mencuri perhatian publik karena nama Olivia dan Sabrina selama ini emang sering ya dikaitin dengan drama cinta masa lalu yang juga melibatkan Joshua Bassett. Nah, bahkan sejak tahun 2021 nih, teman-teman Pro2 banyak ya fansnya yang berspekulasi bahwa beberapa lagu mereka tuh saling terkait satu sama lain, kayak gitu, kayak sindir-sindiran di lagu, kayak gitu kan. Nah, walaupun begitu, Olivia udah negasin nih teman-teman Pro2 bahwa dia gak punya masalah sama Sabrina. Dan dalam wawancara terbarunya, pelantun lagu Driver License ini nyebutin kalau dia selalu mendukung sesama perempuan di industri musik, dan juga gak pernah menutup kemungkinan untuk bekerja sama nih sama siapapun, termasuk juga Sabrina Carpenter, yang menurutnya cocok secara musikal. Dan menariknya lagi ya, something interesting teman-teman Pro2, dalam beberapa tahun terakhir hubungan keduanya, Olivia dan Sabrina, juga kelihatannya jauh lebih chill ya, lebih santai. Drama yang dulu ramai dibicarakan di publik perlahan-lahan mulai mereda juga gitu. Sementara karir mereka justru sama-sama sedang berada di puncak. Mereka berkarir di jalurnya masing-masing gitu loh. Dan Olivia sendiri juga sukses dengan album dan tour dunianya. Sementara Sabrina juga makin shining gitu lewat sederet lagu hits yang viral di berbagai platform sosial media. Jadi teman-teman Pro2, kalau kolaborasi ini memang benar-benar kejadian gitu, yang memang benar-benar terjadi, menurut kalian bakal seperti apa sih hasilnya, ya kan? Apakah akan jadi lagu pop ballad yang emosional atau justru anthem penuh energi yang siap mendominasi tangga lagu dunia? Gak ada yang tahu ya teman-teman Pro2. Yang pasti, kalau dua bintang besar generasi muda ini akhirnya berada dalam satu studio rekaman gitu kan, kemungkinan besar sih tentunya kita bakal langsung heboh ya teman-teman Pro2. Bayangin aja Olivia Rodrigo sama Sabrina Carpenter. Wow, wow, wow, wow ya. Kalau Uut sih tim dua-duanya ya. Kalau teman-teman Pro2 gimana nih? Tim Olivia Rodrigo atau tim Sabrina Carpenter? Nanti deh kita bahas lagi ya. Nah teman-teman Pro2, itu dia update pertama dari dunia entertain untuk siang hari ini. Tapi kita break dulu karena nanti tepat di pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat ya teman-teman Pro2, kita bakal mendengarkan kumandang azan zuhur nih untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Nanti kita akan bergabung juga ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi ya. Kita bakal dengerin lagu bermasa islami dan juga nanti akan dikumandangkan azan zuhur dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Baik pendengar, tepat pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menunaikan ibadah salat fardu zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang suara azan bertanda masuknya waktu salat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Jangan remehkan sedekah kecil karena efeknya bisa luar biasa. 1.000 atau 2.000 buat kita mungkin biasa, tapi buat orang lain bisa jadi harapan. Sedekah bukan soal jumlah, tapi niat dibaliknya. Dari hal kecil, kebaikan bisa berantai ke banyak orang. Kita nggak pernah tahu siapa yang terucap setelah menerima. Kadang senyum tulus itu lebih mahal daripada uang besar. Sedekah kecil juga bikin kita terbiasa berbagi. Dari kebiasaan itu, lahir hati yang lebih peka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM。Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2 ada terakhir kali ya dari Wijaya 80. Tapi tenang ya, updatean selanjutnya ini bukan updatean yang terakhir kali ya teman-teman Pro2, tapi updatean yang kedua kali nih dari dunia entertain untuk program Fantertainment siang hari ini ya. Nah, teman-teman Pro2, update kedua ini datang dari kostum Homelander ya, dari serial The Boys yang sekarang itu lagi dilelang dengan bid tertinggi sekarang itu senilai 358 juta rupiah. Wow, in this economy. Tapi ya gak apa-apa ya teman-teman Pro2, namanya juga hobi ya kan gitu. Jadi kalau biasanya koleksi merchandise itu kan kayak berupa poster, action figure, atau kaos ya. Tapi ada kabar yang levelnya jauh lebih tinggi nih teman-teman Pro2. Ini untuk yang berada-berada aja sih kayaknya ya. Jadi kostum asli Homelander yang dipakai langsung oleh Anthony Starr dalam serial The Boys sekarang itu lagi dilelang ya untuk umum. Dan ya bener aja teman-teman Pro2, kostum yang sering kita lihat di layar itu sekarang bisa dimiliki oleh siapa aja nih yang berani menawar dengan harga fantastis. Jadi bukan cuma berani aja ya teman-teman Pro2, tapi juga punya uangnya. Gak mentalnya aja yang berani, tapi dompetnya juga harus berani. Tapi bukan cuma kostum Homelander aja, teman-teman Pro2, ada juga berbagai properti ikonik lainnya dari serial The Boys. Mulai dari kostum Queen Maeve, kemudian ada Black Noir, ada Soldier Boy, sampai ke berbagai barang yang benar-benar digunakan selama proses syuting teman-teman Pro2. Tapi yang bikin menarik, kostum Homelander ini bukan replika atau barang tiruan teman-teman Pro2, bukan duplikatnya. Tapi ini adalah kostum produksi asli lengkap dengan detail bekas pemain selama syuting, alias emang beneran yang the OG gitu loh gitu. Termasuk beberapa bagian yang memang dibuat rusak nih untuk kebutuhan adegan tertentu. Nah, kalau diketahui sampai awal Juni kemarin nih teman-teman Pro2, harga tertingginya ini udah menyentuh sekitar $22.000 ya. Sekarang kan dolar udah 18.000 ya gitu. Kalau waktu awal Juni kemarin itu setaranya sama 350 juta rupiah gitu ya. Kalian bayangin aja lah ya teman-teman Pro2, dengan uang segitu ada yang pilih beli rumah, ada yang pilih beli mobil, ada juga yang pilih beli kostum Homelander sendiri. Tapi sebenarnya ini menunjukkan kayak gimana besarnya budaya fandom saat ini ya teman-teman Pro2. Balik lagi ya, namanya kalau udah hobi ya mau gimana lagi ya kan. Kalau hobi dan uangnya ada ya udah monggo gitu. Tapi buat sebagian orang, punya barang yang pernah dipakai langsung sama karakter favorit mereka itu bukan sekedar koleksi, tapi juga bagian dari sejarah dunia hiburan yang mereka sukai. Bahkan juga bisa jadi investasi loh teman-teman Pro2, mana tahu di masa depan nanti bisa dijual lagi kayak emas ya kan. Jadi buat teman-teman Pro2 nih, kalau dikasih kesempatan, kamu lebih pilih punya kostum Homelander, perisai Captain America, tongkat Harry Potter, atau jersey pemain bola favorit kamu nih yang pernah dipakai waktu pertandingan? Nah, kalau Uut sih karena sekarang lagi suka sama F1, kayaknya Uut lebih pilih dikasih bajunya George Russell kali ya. Kayaknya asik tuh gitu ya. Emang kalau hobi mah gak ada yang gak mungkin ya teman-teman Pro2, kalau apalagi kalau dananya ada, gak scan gitu ya. Dan itu dia teman-teman Pro2, update kedua dari dunia entertain untuk siang hari ini ya. Nanti kita masih akan ada update selanjutnya nih sampai ke pukul 13.00 nanti. Jadi kalian jangan kemana-mana ya, kita dengerin dulu satu lagu dari Mawar Jong sama Juicy Lucy, Tak Di Tanganku.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: stresnya nasibnya wong miskin. Dapet duwe keluar mana. Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti. Kapan oleh duwe akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ntang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Ku wapi iku, kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
1: Ndi sih, oh alah, iku boy din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak, iku penting buat deteksi bencana. Kalau gak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi gak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini weng cili. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak wes. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur ae.
0: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, okay, teman-teman Pro 2 di pukul 12.57 menit waktu Indonesia Barat. Ya, nggak kerasa kita udah hampir 1 jam nih di Funtertainment untuk siang hari ini. Tapi tenang, masih akan ada satu update lagi yang bakal lu spill nih buat teman-teman Pro 2. Nah, kalau biasanya lagu itu tercipta karena kisah cinta, patah hati, atau perjalanan hidup seseorang. Nah, kali ini ada lagu yang lahir dari sesuatu yang berbeda nih teman-teman Pro 2. Yaitu rasa rindu seorang sahabat. Nah, belakangan ini sosial media lagi rame ya membicarakan lagu yang berjudul Dan Aku Rindu yang dinyanyiin oleh Indro Warkop. Nah, dan jujur aja teman-teman Pro 2, lagu ini memang bukan tipe lagu yang bikin kita pengen joget atau nyanyi keras-keras ya, atau sing along, gak kayak gitu. Tapi justru bikin kita berhenti sejenak dan merenung nih teman-teman Pro 2, karena lagu ini diciptakan khusus untuk mengenang sahabat-sahabatnya yang sudah berpulang. Ada Dono, Kasino, Nanu, dan juga ada Rudy Badil ya, yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan karirnya Indro gitu teman-teman Pro 2. Dan salah satu bagian lirik yang banyak menyentuh pendengar ada di saat Indro menyapa sahabat-sahabatnya secara langsung dan mengungkapkan rasa rindunya. Aduh, sedih banget, merinding banget bacainya jujur. Dan mungkin disinilah kekuatan lagu ini ya teman-teman Pro 2, karena gak dibuat untuk terlihat keren ataupun puitis ya, tapi justru lahir dari perasaan yang benar-benar nyata gitu loh. Emang perasaan yang beneran, perasaan yang valid gitu loh. Dan kadang kita juga gitu ya teman-teman Pro 2, ada orang yang mungkin udah gak bersama kita lagi, tapi kenangannya tuh masih ada sampai sekarang. Bahkan walaupun orang itu udah pergi beberapa tahun yang lalu, udah lama banget, tapi emang kenangannya tuh masih hidup sama kita gitu. Ada teman sekolah, sahabat lama, keluarga, atau orang-orang yang pernah menemani fase penting dalam hidup kita. Dan meskipun waktu terus berjalan teman-teman Pro 2, kadang rasa rindu itu ya ada, namanya juga manusia ya, pasti ada rasa rindu kayak gitu. Dan menurut Uut, lagu ini juga ngingatin kita tentang pentingnya menghargai orang-orang yang masih ada di sekitar kita saat ini gitu. Ya, jangan sampai kita gak menghargai orang-orang yang ada, baru nyesalnya setelah mereka gak ada ya. Karena emang sering banget nih kita baru menyadari betapa berharganya seseorang itu waktu ketika momen kebersamaannya itu udah lewat kayak gitu. Jadi sedikit reminder ya teman-teman Pro 2 sebelum terlambat. Jadi gak ada salahnya untuk menghubungi orang tua, teman-teman lama kamu, atau keluarga-keluarga kamu ya. Cukup ngobrol bentar doang, terus ngucapin terima kasih ya kepada orang-orang yang selama ini ada buat kamu. Karena pada akhirnya ya kenangan terbaik itu selalu lahir dari kebersamaan ya. Itu dia teman-teman Pro 2, update terakhir dari Funtertainment untuk siang hari ini. Ya, nanti kita ketemu lagi di Pro 2 Sport dari pukul 14.00 sampai ke pukul 13.00 maksudnya. Pukul 13.00 sampai ke pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Oke, teman-teman Pro 2 di pukul 13 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman Pro 2, kita sudah ada di Pro 2 Sport ya untuk siang hari ini ya. Kita bakal kasih informasi update seputar dunia olahraga ya teman-teman Pro 2, baik dari Indonesia ataupun mancanegara ya. Nah, berita pertama ya datang dari favorit Uut nih ya, buat pecinta F1. Nah, ada kabar menarik nih dari sesi praktis 2 Grand Prix Monaco kemarin. Pembalap mereka itu ada George Russell yang kelihatan menunjukkan perkembangan yang cukup positif ya dibanding sesi sebelumnya ya, walaupun kena denda ya kemarin. Tapi nggak apa-apa ya, mobilnya juga udah mulai kerasa lebih nyaman dikendarai di jalanan sempit dan penuh tantangan ya, khasnya sirkuit Monaco banget. Nah, kalau ngomongin Monaco, teman-teman Pro 2, ini bukan sirkuit yang bisa ditaklukkan cuma dengan mesin kencang aja ya, tapi di sini yang diuji justru presisi, fokus, dan keberanian pembalap waktu melibas tikungan-tikungan sempit dengan jarak yang dekat banget nih ke pembatas jalan. Nah, sementara itu rekannya George Russell, ada Kimi, itu masih berusaha menemukan ritme terbaiknya teman-teman Pro 2, terutama di sektor kedua yang dikenal cukup teknis banget. Tapi yang menarik teman-teman Pro 2, sesi latihan kayak gini memang bukan soal siapa yang cepat saat itu juga ya, walaupun sebenarnya Ferrari 1-2 udah megang gitu kan, tapi bukan berarti Ferrari bakal menang. Justru tim-tim itu biasanya fokus mengumpulkan data sebanyak mungkin ya untuk dianalisis setelah sesinya selesai. Nanti juga nanti sore ya bakal ada juga praktis yang ketiga teman-teman Pro 2. Jadi ibaratnya anak sekolah ini masih sesi belajar sebelum ujian sesungguhnya saat kualifikasi dan juga balapan. Makanya walaupun catatan waktunya itu belum maksimal, bukan berarti potensinya udah habis teman-teman Pro 2, karena bisa jadi aja nih masih ada performa yang disimpan dan baru bakal keluar di momen yang tepat. Jadi itu dia teman-teman Pro 2 ya, update pertama dari Pro 2 Sport untuk siang hari ini. Next masih ada update lainnya, tapi setelah yang satu ini.

0: 애교뽀쩍뽀쩍고
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita

olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Produa Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Produa Bukit Tinggi.

Oke, teman-teman Produen, next update kedua ini kita lanjut lagi ya dengan kabar yang bikin senyum nih pecinta sepak bola Indonesia, yaitu Timnas Indonesia yang sukses membuka FIFA Match Day Juni 2026 dengan kemenangan yang meyakinkan 3-0 atas Oman di Stadion Gelora Bung Karno. Yay, congratulations ya Timnas Indonesia. 3 gol Garuda dicetak oleh Justin Hubner, oleh Romeni dan juga Ragnar Oratmangun. Dan ternyata kemenangan ini gak cuma penting di lapangan doang teman-teman Pro 2, tapi juga berdampak langsung ke ranking dunia FIFA. Dan berdasarkan update terbaru, Indonesia naik 4 peringkat ke posisi 118 dunia. Total poin timnas sekarang itu diketahui mencapai

0: berapa ya? 1151,45 poin. Sekaligus menyamai pencapaian terbaik Indonesia yang pernah diraih pada Juli 2025. Kalau dipikir-pikir, perjalanan timnas beberapa tahun terakhir ini memang menarik ya teman-teman Pro 2. Dulu mungkin banyak yang pesimis kalau kita ngomongin soal ranking FIFA gitu. Tapi sekarang setiap pertandingan itu justru membawa harapan baru untuk terus naik dan bersaing dengan negara-negara lain. Nah, yang lebih seru lagi, peluang Indonesia untuk naik lebih tinggi itu masih terbuka dengan sangat lebar ya teman-teman Pro 2. Dan karena masih ada satu pertandingan FIFA Match Day melawan Mozambik yang saat ini berada di peringkat 101 dunia. Artinya, kalau Garuda kembali meraih hasil positif next match, tambahan poin FIFA juga bisa semakin besar loh teman-teman Pro 2. Dan tentunya Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga berharap tren positif ini tentunya bisa berlanjut saat menghadapi Mozambik nanti. Dan jujur aja ya, to be honest teman-teman Pro 2, selain soal ranking, yang bikin banyak orang senang adalah melihat perkembangan permainan timnas yang semakin confident ya, semakin percaya diri. Karena sepak bola itu bukan cuma soal angka di klasemen atau di ranking dunia aja nih, tapi juga tentang kebanggaan waktu ngelihat merah putih bersaing dan juga mendapatkan pengakuan di level internasional. So, what do you think nih teman-teman Pro 2? Sampai akhir tahun nanti kira-kira Indonesia bisa tembus peringkat 100 besar FIFA enggak nih? Nah, kita doain aja yang terbaik untuk perjuangan Garuda ya, Timnas Indonesia. Dan teman-teman Pro 2, itu update kedua untuk Pro 2 Sport untuk siang hari ini. Kira-kira ada update apa lagi nih lainnya? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

0: Minangkabau, nama yang tidak saja unik, namun sangat lekat dengan perempuan sebagai suku yang menganut matrilineal. Sosok perempuan memiliki posisi istimewa dalam struktur adatnya yang bersandikan syarak dan kitabullah. Perempuan Minang dididik untuk kelak menjadi Bundo Kandong sebagai panutan bagi kaumnya. Oleh karena itu, perempuan di Minangkabau diatur oleh aturan tidak tertulis yang disebut dengan Sumbang Duo Bale. Sumbang Duo Bale adalah 12 aturan-aturan adat bagi perempuan Minang yang mengatur bagaimana perempuan Minangkabau berperilaku. Seperti yang dituturkan Bundo Kandong Rosmiati, Ketua Bundo Kandong Kabupaten Agam.
1: Karena sumbang adalah sesuatu perbuatan yang mengarah kepada salah. Untuk itulah ada 12 macam sumbang yang perlu tahui.
0: Pendidikan terhadap Sumbang Duo Bale merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kaum perempuan di Minangkabau sebagai pegangan hidup dalam bertindak, karena perempuan Minang dianggap sebagai limpape rumah nan gadang. Hal ini ditegaskan oleh Dr. Sylvia Hanani MSI, Ketua Pusat Studi Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Barat.
2: Limpapeh rumah nan gadang. Atu, ramo-ramo rumah gadang. Ramo-ramo tu nuinggo, ndak akan tahu orang. Dia selalu indah untuk dilihat. Kapaknya mengletar dengan indahnya. Limpapeh rumah nan gadang, ubun buruk, pegangan kunci. Makanya sekarang di sekolah ada. Apa itu ada di sekolah? Pendidikan karakter.
0: Sumbang Duo Bale adalah 12 aturan yang harus ditaati perempuan Minang, seperti cara duduk, berjalan, melihat, berbicara, berdiri, berkata, makan, berpakaian, bekerja, bertanya, menjawab, bergaul, dan berperilaku.
1: Yang pertama adalah sumbang duduk. Duduk bagi padusi Minang ialah basimpuh. Indak basilo kayak laki-laki. Kepada yang kedua, yaitu sumbang bajalan. Sumbang bajalan, karena kalau padusi bajalan janta gageh-gageh. Tak boleh bagageh-gageh doh, kayak dikajah orang. Kok dapet ni je bajalan kayak si ganjual lalai, alu tata ruang patah tigo, sami tapi jak indak mati. Kau dapek seraman tu nak nyawak bajalan. Kau dapek bajalan, elok-elok, rancak-rancak, madok kamu ko. Yang ketiga adalah sumbang mengecek. Kau dapek mengecek je orang tu, sopan je santun kita percaliakan. Yang keempat iaitu sumbang kurenah. Jangan awak babi siak je di sekolah awak. Sudah itu sumbang meliek. Sudah itu sumbang bakato. Kalau bakato yo mului manih kucing dan murah. Baso elok budi katuju. Sudah itu sumbang bapakaian. Sumbang batanyo. Sudah itu sumbang menjawe berikutnya. Sudah itu sumbang diam.
0: Kembali Dr. Sylvia Hanani MSI menegaskan beberapa hal yang dapat dilakukan perempuan Minang tidak hanya berpatokan kepada adat istiadat, namun perempuan Minang juga harus bisa menyelaraskan dengan kemajuan zaman tanpa terlepas dari akar budayanya.
2: Satu adalah jangan lakukan sumbang tadi. Yang kedua adalah memang harus terdidik. Perempuan milenial harus menjadi seorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah jangan berhenti untuk berbuat. Kalau mau juga menjadi undung-undung, ya undung-undung tadi, undung-undung ke Madinah dan ke Payung Panji ke surga, raih kesempatan untuk berbuat banyak.
0: Begitu berharga dan istimewanya perempuan dalam adat Minangkabau, selaras dengan harga diri yang mereka pegang teguh dalam mematuhi aturan-aturan adat yang salah satunya terangkum dalam Sumbang Duo Bale. Sebab ketika perempuan Minang bisa menjaga diri dari sumbang Duo Bale, disitulah kecantikan sejati akan terpancar sampai kapanpun. Jika tidak, maka sanksi sosial akan mereka terima. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan kaum mereka.

Okay, ya The Hindia Kids ya, teman-teman Pro 2 sudah mengantarkan kita ke pukul 13 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih di Pro 2 Sport untuk siang hari ini. Next update ketiga teman-teman Pro 2 ini datang dari Timnas Norwegia ya, yang menyambut Piala Dunia 2026 dengan foto tim bertema Viking. Wow. Kalau biasanya foto tim nasional menjelang Piala Dunia itu isinya pemain berdiri rapi gitu ya, sambil senyum ke kamera. Nah, tapi Timnas Norwegia ini pilih cara yang jauh lebih unik, teman-teman Pro 2. Mereka baru aja merilis foto tim resmi bertema Viking gitu. Dan para pemain Norwegia ini tampil memakai kostum Viking lengkap sama latar fjord dan kapal panjang khas bangsa Nordik. Kalau sekilas sih Wood liatnya kayak poster film ya, daripada foto tim sepak bola sih. Ini kayaknya kalau orang nggak tahu ini mereka mikirnya kayak ini poster filman lagi nih gitu ya kan. Nah, nama-nama besar kayak Erling Haaland, Antonio Nusa sampai ke pelatih Stel Solbakken itu ikut berpose dalam konsep tersebut. Nah, yang bikin menarik teman-teman Pro 2, konsep ini bukan cuma buat keren-kerenan aja ya, tapi Federasi Sepak Bola Norwegia pengen menunjukkan nih identitas budaya mereka sekaligus merayakan keberhasilan mereka kembali ke Piala Dunia setelah absen sejak tahun 98. Wow, udah lama banget ya. Dan bayangin teman-teman Pro 2 hampir 30 tahun loh menunggu tampil lagi di panggung sepak bola terbesar dunia. Jadi wajar aja ya, fine-fine aja kalau mereka pengen membuat sesuatu yang spesial dan juga berkesan tentunya. Dan menurut Uut ini juga jadi pengingat ya, kalau sepak bola itu bukan cuma soal pertandingan di lapangannya aja, tapi juga soal cerita, budaya, dan identitas yang dibawa nih oleh setiap negara. Kalau Norwegia milih tema Viking karena itu emang bagian dari sejarah mereka. Nah, jadi kepikiran nih kalau Indonesia kira-kira gimana ya? Kalau Indonesia kira-kira jadi Gajah Mada mungkin kan, atau jadi pahlawan-pahlawan kita gitu, atau kayak apa ya, Gatot Kaca gitu ya kan. Nah, mungkin Timnas Indonesia bikin foto resmi bertema budaya lokal. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satunya ya, atau nuansa kerajaan Nusantara atau pahlawan nasional ya, atau mungkin lebih dibawain ke Minang gitu ya, budaya Minangkabau dengan rumah gadang dan pakaian adat yang keren banget. Nah, bisa jadi aja juga. Tapi yang jelas satu hal yang bisa kita sama-sama setuju teman-teman Pro 2, foto Timnas Norwegia ini berhasil bikin orang-orang di seluruh dunia itu gibahin mereka ya, gibahin in a positive way lah of course ya. Bahkan sebelum pertandingan dimulai itu mereka udah jadi topik pembicaraan sendiri nih di kalangan orang-orang lain. Dan itu dia teman-teman Pro 2 ya, update dari Pro 2 Sport untuk siang hari ini. Udah 3 ya Wood kasih update, dan juga gak kerasa nih update dari Timnas Norwegia tadi sekaligus menjadi penutup informasi di Pro 2 Sport untuk siang hari ini. Dan juga sebagai penutup ya untuk kebersamaan kita di santai siang hari ini teman-teman Pro 2, karena nanti di pukul 14.00 nah kita bakal ada di program Top 20 Indonesia Bukit Tinggi ya teman-teman Pro 2, dan tentunya udah ada hostnya juga yang bakal membersamai kita di Top 20 Indonesia Bukit Tinggi. Dan saatnya untuk Uut pamit undur diri nih dari kebersamaan kita di santai siang hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 ya, udah nemenin Uut mulai dari zona musik kamu, Funtertainment, kemudian ada di Pro 2 Sport, dan nanti di Top 20 Indonesia Bukit Tinggi ya, masih tentunya bareng Uut juga ya. Jadi teman-teman Pro 2, memang mau pamit undur diri lagi sih, beneran nih. Ini beneran lagi mau pamit undur diri ya. Kita ketemu lagi besok di Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2 and see you, bye bye. Nanti bakal ada Robby Octaes yang bakal nemenin kamu di sore ceria. And see you tomorrow teman-teman Pro 2.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Dan terbaik kamu. Balik lagi nih teman-teman Pro 2 di edisi Top 20 20 lagu Indonesia terbaik Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya. Edisi hari ini 6 Juni 2026 ya. Dan aku bakal spill ke teman-teman Pro 2 semuanya 20 lagu Indonesia terbaik minggu ini. Dan ada newcomers kita ya. Kira-kira siapa nih newcomers kita? Tapi sebelum kita ke newcomers, kita ke posisi 20 dulu ya. Ada Liodra nih dengan Teganya Kau di posisi 20.

Bintang Pro 2 di posisi 18 ada Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu ya. Ini harus turun 2 peringkat. Di mana di minggu lalu di peringkat 16, sekarang peringkat 18. But it's okay ya, Mesa Hira ini udah lama juga nih di chart kita, udah 19 minggu.

Di posisi 17, Tama Pradua ada Anggi Carvalho dengan Remuk ya. Nah, naik 2 peringkat untuk minggu ini dari posisi 19 jadi posisi 17.

Naik sama Pro 2. Waduh, ini Afgan turunnya lumayan terjun bebas ya. 5 peringkat, dari peringkat 8 jadi peringkat 13 untuk minggu ini. Here it is, Afgan dengan Misteri Dunia. Secangkir

Di posisi 12 nih teman-teman Pro 2. Wah, ini NPD banget ya. Dengan lagunya Sempurnanya Aku gitu ya. Kalau kita lihat liriknya itu kayak, wah ini cocok banget ya dengan nama grupnya NPD gitu ya. Naik 2 peringkat untuk minggu ini, jadi peringkat 12 dari peringkat 4.

posisi 9 teman Pradua ada Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Wah, kalau bicara soal lagu Sesi Potret ini ngingatin kita dengan anak-anak rantau ya. Selalu gitu vibes-nya kayak mengingatkan anak rantau supaya jangan lupa dengan orang-orang di kampung. Naik satu peringkat untuk minggu ini dari posisi 10 jadi posisi ke-9.

Next di posisi 7 teman perdu ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Wah, emang iya bisa sembuh tanpaku. Tergantung ya. Anyway, move on itu oke-oke aja sih ya. So, here it is, Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku di posisi ke-7.

posisi ke-6 Tama Pradu ada Gea Indrawari dengan 1000 kali. Ini salah satu lagu yang aku suka juga nih ya. Kayak vibesnya tuh chill, enak gitu ya. Santai lah pokoknya. Naik satu peringkat untuk minggu ini dari posisi ke-7 jadi posisi

posisi keempat nomor 2 ada Sabrina Leonard dengan Haha ya. Ini tuh kayak lagu buat para cuwi-cuwi tangguh yang gak mempan lagi nih sama gombalan-gombalan ya. Naik 2 peringkat untuk minggu ini, dari peringkat ke-6 jadi peringkat ke-4.

So, ini dia runner up kita untuk minggu ini. Ada Salma Salsabil nih dengan Memory. Naik 2 peringkat dari peringkat keempat jadi peringkat kedua.

Teman-teman berdua, sebelum aku spill nih siapa sih jawara kita untuk minggu ini di top 20 20 lagu Indonesia terbaik Produa FM RRI Bukit Tinggi, aku spill dulu nih dari peringkat 20 ya. Di posisi 20 ada Liodra dengan Teganya Kau. Di posisi 19 ada Salma Salsabil dengan Hacu. Di posisi 18 ada Mesahira dengan Ujung Minggu. Di posisi 17 ada Anggi Carvalho dengan Remuk. Di posisi 16 ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Di posisi 15 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 14 sama Prodo ada Bianca Dimas featuring The Neil Wands dengan Sejauhku Memandang. Di posisi 13 ada Afgan dengan Misteri Dunia. Di posisi 12 ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Di posisi 11 ada Yovie Widianto, Kim Neida dengan Kini. Di posisi 10 ada Dia dan Indah Hus Malu-Malu. Di posisi 9 teman Prodo ada Enau dan Ari Lesmana dengan Sisi Potret. Di posisi 8 ada Nabila Takiyah dengan Cegil. Di posisi ke-7 ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Di posisi ke-6 teman Prodo ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Di posisi ke-5 ada Lomba Sihir dengan Misteri. Di posisi ke-4 ada Sabrina Leonor dengan Haha. Di posisi ke-3 ada Mark Netama dengan Lupa. Dan di posisi ke-2 ada Salma Salsabil dengan Memori. So ini dia teman Produa, jawara kita untuk minggu ini ada Rara Sudirman dengan Apa Salahnya. Naik satu peringkat untuk minggu ini, dari peringkat ke-2 jadi jawara kita.

Oke teman-teman, Pro 2 itu tadi ya, Top 20 20 lagu Indonesia terbaik Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi. Terus dukung ya. Caranya kamu sering-sering aja nih request lagu kesukaan kamu supaya bisa masuk Top 20 nih ya, 20 lagu Indonesia terbaik Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada Top 20 20 lagu internasional terbaik Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, welcome back again di Top 20 International. 20 lagu mancanegara terbaik Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi yang bakal aku spill nih ke teman-teman Pro 2 ya. Ada 20 lagu mancanegara terbaik. Apakah lagu kesukaan kamu masuk dalam list ini? Yuk, simak sama-sama ya. Ada newcomers kita untuk minggu ini, teman-teman Pro 2. Di posisi 20 ada Curtis with

Next, di posisi 19 sama produk ada Lenny dengan Prettiest Thing I've Ever Seen. Naik satu peringkat untuk minggu ini dari posisi 20 jadi posisi 19.

Di posisi 18 sama Pradua ada Honey featuring Nicki dengan Location Unknown. Naik satu peringkat untuk minggu ini dari posisi 19 jadi posisi 18.

0: Alex di posisi 17 sama Pradua ternyata ada yang terjun juga nih ya. Terjun bebas gitu. 4 peringkat dari peringkat 13 dari peringkat 17 untuk minggu ini. Here it is, Cynthia Erivo with Ariana Grande with For Good.
1: Not with your eyes, but theirs.

Holiday Project di posisi 13, seminggu ini harus turun 3 peringkat ya, dari posisi 10 jadi posisi 13 nih teman-teman. Here it is, Holiday Project with One More Time.

0: show you could keep up.
1: Di posisi 12 tema Pradu ada Love dengan Maria ya. Naik 2 peringkat untuk minggu ini dari peringkat 14 jadi peringkat 12.

Next ada salah satu lagu yang suka juga nih aku dengerin ya. Ada Hearts to Hearts with Rude ya. Kayak beatnya tuh enak aja tuh teman-teman. Jadi naik satu peringkat untuk minggu ini dari posisi 12 jadi posisi

Bruno Mars kayaknya langganan banget ya masuk top 20 nih teman-teman Pro 2. Di posisi 10 ada Bruno Mars with I Just Might. Turun 3 peringkat untuk minggu ini ya. Dari posisi 7 jadi posisi ke

tampilan teman-teman Pro2 masih Bruno Mars juga nih ya, with Risk It All. Ini lagu kayak chill banget ya kan. Terus juga menggambarkan sosok lelaki yang berjuang untuk pasangannya. Wow sih kalau kata aku ya. Naik 2 peringkat untuk minggu ini, di posisi 11 jadi posisi ke-9.

I'm gonna spill ya 20 lagu sebelum peringkat pertama nih. Dari posisi 20 dulu ya. Di posisi 20 ada Curtis with Red Red. Di posisi 19 ada Lenny dengan Prettiest Thing I've Ever Seen. Di posisi 18 ada Honey featuring Nicki with Location Unknown. Di posisi 17 ada Cynthia Erivo and Ariana Grande with For Good. Di posisi 16 ada BTS with Swim. Di posisi 15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di posisi 14 ada Nick Jonas with Sweet To Me. Di posisi 13 ada All Day Project with One More Time. Di posisi 12 ada Love with Maria. Di posisi 11 ada Hearts to Hearts with Rude. Di posisi 10 atau The Middle of the 10 ada Bruno Mars with I Just Might. Di posisi ke-9 ada Bruno Mars with Risk It All. Di posisi ke-8 ada Blackpink with Go. Di posisi ke-7 ada Stray Kids with Do It. Di posisi ke-6 ada Nona with Sizzle. Di posisi ke-5 ada Avril Lavigne featuring Simple Plan with Young and Dumb. Di posisi ke-4 ada Harry Styles with Aperture. Di posisi ke-3 ada Charlie Puth with Beat Yourself Up. Dan the runner-up for this week ada Treasure with Better Than Me. So, teman Prado, we're going to the winner for this week. Ada Enhypen dengan Knife nih. Naik satu peringkat untuk minggu ini dari posisi kedua jadi posisi pertama.

internasional ya, 20 lagu mancanegara terbaik Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi. Terus ya, dukung lagu-lagu kesukaan kamu dengan cara selalu request ya, tentunya di zona musik kamu ataupun di story of the day ya. Anyway teman-teman, jumpa lagi minggu depan tentunya di Top 20 Internasional. Jangan lupa untuk selalu dengarkan Top 20 Nasional ataupun Internasional setiap hari Sabtu pukul 14.00 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

dalam pikiran kamu, teman-teman? Ya mungkin ada yang menjawab kayak ilmuwan, tokoh agama, pemimpin dunia, atau mungkin penemu-penemu yang mengubah kehidupan manusia ya. Tapi menariknya pertanyaan seperti ini memang sering banget menjadi bahan diskusi karena di setiap orang ini memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, teman-teman Pro 2. Salah satu daftar yang cukup terkenal berasal dari buku The 100, A Ranking of the Most Influential Person in History, maksud tuh ya. Ini karya dari Michael H. Hart. Dan katanya dalam daftar tersebut nih, tokoh-tokoh yang dipilih adalah mereka-mereka yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap peradaban manusia. Nah kalau gitu teman-teman Pro 2 ya, nama yang ditempatkan pada urutan pertama itu adalah Nabi Muhammad. Karena beliau menganggap kalau Nabi Muhammad ini memiliki pengaruh besar baik dalam aspek keagamaan maupun juga sosial kemasyarakatan yang masih terasa hingga sekarang. Tapi guys, sebenarnya ya, pembahasan ini bukan sekedar tentang siapa yang nomor 1 ataupun siapa nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, dan seterusnya. Tapi yang lebih menarik itu adalah melihat nih, bagaimana satu orang ini bisa memberikan dampak yang begitu besar sehingga ia dikenang ratusan bahkan ribuan tahun dan dia dicap sebagai orang terbaik di sepanjang sejarah. Karena pada akhirnya teman-teman Pro 2 ya, ukuran hebat itu bukan hanya soal popularitas aja, tapi rupanya tentang seberapa besar pengaruh positif yang ditinggalkan beliau untuk kita-kita yang masih ada sampai sekarang. Nah, nanti setelah ini di segmen berikutnya kita bakal bahas nih beberapa tokoh yang mungkin berhasil mengubah dunia melalui ilmu pengetahuan dan juga pemikiran mereka. Kira-kira udah ada yang terpikirkan gak sih? Aku juga belum sih. Kita bakal bahas lagi, don't go anywhere, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penyandang disabilitas punya hak yang sama sebagai warga negara, tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. Hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta akses terhadap fasilitas umum bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hak dasar yang dijamin oleh negara. Di Indonesia, perlindungan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang menegaskan pentingnya kesetaraan dan aksesibilitas. Undang-undang ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memastikan tidak ada yang

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk ke segmen kedua ya. Di segmen kedua ini kita bakal bahas ketika ide satu orang mempengaruhi, mengubah dunia, bagaimana nih jadinya. Ya benar banget, tadi kan selain tokoh agama, ada juga nih beberapa ilmuwan yang pemikiran, yang pemikir gitu ya, yang namanya terus dikenal hingga saat ini teman-teman. Siapa lagi kalau nggak bukan Isaac Newton? Banyak banget teori dan hukum fisika yang dia kembangkan masih dipelajari di sekolah dan juga universitas hingga sekarang loh. Kontribusinya ini membantu manusia memahami bagaimana alam semesta ini bekerja. Kemudian ada Gautama Buddha, ini yang ajaran dan filosofi hidupnya masih menjadi pedoman bagi jutaan orang di berbagai negara. Ada pula juga Konghucu, seorang filsuf besar dari Tiongkok yang mengajarkan nilai moral, etika, dan juga pentingnya pendidikan. Bahkan pemikirannya pun masih berpengaruh loh dalam budaya Asia hingga saat ini. Tapi kalau diperhatikan teman-teman, mereka ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda kan? Ada yang bergerak di bidang agama, ada yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, ada pula yang dikenal melalui filsafat. Tapi mereka memiliki satu kesamaan, ada yang tahu nggak? Yaitu mereka memberikan manfaat yang melampaui zamannya sendiri. Lalu pertanyaannya sekarang guys, apakah seseorang harus menjadi tokoh dunia dulu untuk bisa memberikan pengaruh besar terhadap masa depan? Jadi penasaran deh. Kita bahas lagi di segmen terakhir di Insta Inspirasi kita di sore hari ini.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Generasi muda punya peran besar dalam mendorong pariwisata berkelanjutan lewat ide-ide kreatif dan cara berpikir yang lebih terbuka. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial dan platform konten, anak muda bisa mempromosikan destinasi wisata secara lebih edukatif dan ramah lingkungan. Banyak anak muda juga mulai mengembangkan konsep wisata berbasis komunitas yang melibatkan warga lokal sebagai pelaku utama, bukan sekedar penonton. Inovasi seperti Eco Tour, wisata edukasi, dan event ramah lingkungan lahir dari kepedulian generasi muda terhadap alam dan budaya. Selain itu, anak muda berani mengkampanyekan gaya berwisata yang bertanggung jawab, mulai dari mengurangi sampah hingga menghargai kearifan lokal. Kalau generasi muda terus bergerak dan berinovasi, pariwisata bukan cuma soal jalan-jalan, tapi juga tentang menjaga

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Teman Pro 2, sadar gak? Ngopi udah jadi bagian dari kehidupan anak muda zaman sekarang. Nongkrong di kafe sambil ngopi bukan cuma soal ngilangin ngantuk, tapi juga jadi cara biar kelihatan produktif sekaligus makin akrab sama teman. Menurut penelitian, kafein dalam kopi bisa meningkatkan fokus dan mood. Sementara, suasana kafe bikin orang ngerasa lebih terhubung. Jadi wajar kalau segelas kopi sekarang gak cuma sekedar minuman, tetapi juga simbol gaya hidup kekinian.

Teman-teman, kita masuk ke segmen terakhir di Insta di sore hari ini. Menjadi hebat dimulai dari lingkungan terdekat. Guys, seringkali kita nih mendengar kalau nama-nama tokoh besar dunia, dan kita pasti berpikir bahwa menjadi hebat berarti harus terkenal dulu seluruh dunia. Padahal kalau dilihat lebih dalam lagi guys, semua tokoh besar dalam sejarah tadi itu memulai pengaruhnya itu dari lingkungan terdekat mereka. Baru mereka tidak langsung gak langsung dikenal jutaan orang gitu. Mereka tuh punya memulai dari ide-ide, tindakan-tindakan dan nilai yang mereka yakini. And next kemudian mempengaruhi itu perlahan menyebar kepada lebih banyak orang. Nah, ini hal ini juga yang menjadi pelajaran penting buat kita, karena menjadi pribadi yang bermanfaat tidak selalu harus menciptakan penemuan yang besar atau juga memimpin jutaan orang kok. Kadang pengaruh positif bisa dimulai dari hal yang sederhana, menjadi teman yang baik, membantu orang lain, berbagi ilmu, bahkan memberikan inspirasi kepada lingkungan sekitar, itu juga termasuk guys. Nah, teman-teman Pro 2, mungkin gak semua orang akan tercatat dalam buku sejarah Indonesia, tapi setiap orang punya kesempatan ya untuk meninggalkan jejak kebaikan dalam kehidupannya. Karena in the end, ukuran hebat bukan tentang seberapa terkenal nama kita nantinya, tapi seberapa besar manfaat yang bisa kita bagikan dan kita berikan kepada sesama. So guys, kita tutup dulu Insta inspirasi kita, dan sampai jumpa di pembahasan inspiratif berikutnya. Jangan lupa Insta hadir setiap hari di jam yang sama, di jam 4 sore di jam 4 sore sampai jam 5 sore, oke? Dan di jam 5 ini kita bakal masuk ke break time. Di break time kita bakal bahas apa? Jadi kemana-mana. Penasaran? Stay tune Pro 2 Bukit Tinggi dong, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM, Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Guys, welcome to break time. Break time menemani teman-teman selama 1 jam hingga nanti pukul 18. Kali ini kita bakal kenalan dengan salah satu hewan paling menggemaskan di dunia, yaitu adalah chinchilla. Nah, kalau pertama kali melihatnya mungkin ada yang mengira kalau misalnya hewan ini adalah perpaduan antara tikus dan juga kelinci. Karena tubuhnya kecil, telinganya lebar, ekornya lebat, dan matanya pun besar. Tapi karena tampilannya yang unik, banyak banget orang-orang yang langsung jatuh hati saat melihat chinchilla ini. Nah, teman-teman Pro 2, chinchilla ini berasal dari wilayah pegunungan Andes di Amerika Selatan. Merekanya hidup di pegunungan yang cukup dingin dan juga berbatu. Karena terbiasa hidup di lingkungan tersebut, makanya chinchilla memiliki tubuh yang bulunya itu tebal banget, guys. Nah, bulu tebal tadi ini untuk melindungi tubuhnya dari suhu yang ekstrim. Nah, yang membuat hewan ini terkenal itu adalah bulunya, teman-teman, yang luar biasa lembut. Bahkan, banyak banget yang menyebutkan bulu chinchilla ini termasuk salah satu bulu yang paling lembut di antara mamalia yang ada di darat. Tapi selain menggemaskan, chinchilla ini juga dikenal sebagai hewan yang aktif dan suka melompat karena mereka bisa bergerak dengan lincah dan senang menjelajahi lingkungan sekitarnya. Tapi guys, ternyata ada beberapa fakta yang lebih unik lagi tentang bulu chinchilla ini. Mau tahu? Kita bakal bahas sebentar lagi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekarang, di kampus, di kantor, sampai di ruang publik, kesempatan makin terbuka lebar. Perempuan dan laki-laki sama-sama punya ruang untuk belajar, memimpin, dan berkontribusi. Data menunjukkan partisipasi di berbagai sektor terus berkembang, dari dunia profesional sampai industri kreatif. Lingkungan yang setara membuat potensi bisa tumbuh tanpa batasan peran lama. Karena hari ini, yang jadi ukuran bukan gender, tapi kemampuan dan karya.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh, aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh, Bang. Cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BIFAST. Transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingatnya.
3: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita masih mengenai chinchilla. Jadi salah satu keunikan terbesar chinchilla ini adalah bulunya ya. Kalau manusia biasanya memiliki satu helai rambut untuk tubuh di satu folikel, lain kalau chinchilla guys, chinchilla ini bisa punya puluhan helai bulu dalam satu folikel loh. Nah inilah yang membuat bulunya ini terasa sangat tebal dan juga lembut. Karena bulunya yang sangat padat, chinchilla memiliki cara mandi yang berbeda cara dari kebanyakan hewan. Karena mereka nggak perlu mandi menggunakan air seperti yang biasa dibayangkan. Sebaliknya chinchilla malah membersihkan tubuhnya dengan berguling-guling di debu atau pasir khusus. Dan cara inilah yang juga membantu mencegah bulunya tetap bersih dan tidak lembab. Selain itu guys, hewan ini juga dikenal cukup aktif pada sore hingga malam hari. Dan ketika manusia mulai santai beraktivitas, chinchilla justru mulai aktif bergerak dan bermain. Tapi menariknya guys, hewan ini ternyata punya kebiasaan yang berbeda dari hewan peliharaan pada umumnya. So, apa yang membuat banyak orang suka sama chinchilla ini ya? Nah, kita bakal bahas yuk sesaat lagi di Break Time di Pro 2 RRI Bukit Tinggi teman.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara dorang datang. Dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mu itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau agudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Mala Moi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini. Maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi.

Teman-teman produk, kita masuk ke segmen terakhir ya. Jadi salah satu alasan cicilan disukai banyak orang-orang adalah karena tingkah lakunya yang lucu dan juga ekspresif. Mereka sering sekali terlihat melompat-lompat, berdiri dengan dua kaki belakang, ataupun memperhatikan lingkungan sekitar dengan rasa penasaran yang tinggi. Jadi tingkah inilah yang banyak buat orang gemes sama tingkahnya gitu ya. Dan selain itu, teman-teman, cicilan juga memiliki umur yang cukup panjang dibandingkan beberapa hewan kecil lainnya. Dengan perawatan yang baik, mereka bisa hidup lebih dari 10 tahun, bayangin. Namun yang paling menariknya lagi, teman-teman, dari chinchilla ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari hewan ini. Ya, meski tubuhnya kecil, ia mempunyai kemampuan beradaptasi yang luar biasa terhadap lingkungannya. Hal ini yang mengingatkan kita bahwa setiap makhluk hidup memiliki keunikan dan juga kelebihannya masing-masing ya. Nggak harus besar, nggak harus kuat untuk jadi istimewa. Jadi guys, kalau hari ini kamu merasa kurang percaya diri, ingat ya, kalau misalnya hewan kecil kayak chinchilla pun punya hal unik loh yang membuatnya dikenal dan disukai banyak orang. Kalau gitu sampai sini dulu persamaan kita di break time. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Kita beralih ke Pro 2 Sunset. Masih bareng Robby Octais, tentunya di teman terbaik kamu, Pro 2 era Ribu Kitinggi.

0: Sekarang, punya ide keren aja belum cukup. Di dunia kreatif, foto produk harus estetik, caption harus kuat, dan strategi digital harus tepat. Banyak pelaku usaha dan kreator mulai upgrade kemampuan. Dari belajar branding, digital marketing, sampai membaca tren lewat platform online. Perkembangan ini menunjukkan satu hal. Di industri kreatif, skill bukan cuma pelengkap, tapi jadi aset utama untuk terus berkembang.
1: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman, kita bakal gabung ke Pro 1 RR Bukit Tinggi. Karena setelah kita bakal mendengarkan pengajian Cool Earn dan juga bakal sama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib di pukul 18.23. So guys, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Mendengar, saat ini kita dengarkan pengajian Al-Quran untuk petang hari ini. Kali ini Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga 62 dibacakan Rulianti Fatul Faiha dari Pondok Abi Center.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rulianti Fatul Faiha dari Pondok Pesantren Abi Center. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa

0: ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib untuk hari ini, tepat pukul 18.23 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Masjid Asasi merupakan masjid tertua di kota Padang Panjang dan memiliki sejarah panjang di kota yang berjuluk Serambi Mekah itu. Masjid yang terletak di Kelurahan Sigando Gunung, Kecamatan Padang Panjang Timur, awalnya berasal dari Surau Gadang, yang merupakan milik Datuk Kayu. Didasari perkembangan Islam di Nagari Ampek Koto, yakni Gunung, Jahu, Paninjauan, dan Tambangan, masyarakat membuat kesepakatan untuk menjadikan Surau Gadang sebagai masjid yang diberi nama Masjid Asasi, yang berarti asal-usul peradaban masjid di Nagari Ampek Koto. Tahun pembuatan masjid tersebut belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan berdiri pada tahun 1685, seperti yang disampaikan salah satu tokoh masyarakat, Asrul Effendi.
1: Asal-muasalnya kan Masjid Asasi ini awalnya dari Surau Gadang. Kalau asal kata Asasi itu kan peradaban awal-awal masjid yang ada di yang Ampek Koto tadi. Kalau menurut sejarah yang kita ketahui pada tahun 1685, ada beberapa pendapat-pendapat yang mengatakan ada tahun segitu, tapi kita lebih memakai 1685.
0: Masjid Asasi berdiri di atas tanah berukuran 300 meter persegi, merupakan tanah hibah dari Datuk Kayu, suku Koto Baranam, Kanagarian, Ampek Koto. Masyarakat ketika itu secara gotong royong mencari bahan-bahan kayu di hutan atau rimbo kayu putih. Masjid Asasi ini memiliki keunikan, di mana atapnya

0: Ia tidak memakai kubah, melainkan bertingkat tiga berbentuk tumpeng beratapkan ijuk. Pada tahun 1770 telah dilakukan revitalisasi, diganti dengan atap seng, tapi tetap mempertahankan keasliannya. Bentuk atap yang bertingkat tiga ini melambangkan Tunggu Tigo Sajarangan, menggambarkan sistem kepemimpinan di Minangkabau yang terdiri dari penghulu, alim ulama, dan cadiak pandai. Bangunan yang dibangun dengan struktur dari kayu ini dilengkapi dengan tiang besar di tengah-tengah, yang diberi nama Tonggak Macu atau Tonggak Tuo oleh masyarakat setempat. Dibantu dengan 8 tiang penyangga dan dihiasi ukiran khas Minang yang menutupi seluruh dinding masjid, membuat masjid Asasi semakin indah dan apik.
1: Keunikannya jenis-jenis kayunya, udah kayu-kayu benar-benar kayu-kayu kuno gitu. Itu arsiteknya pun unik gitu. Pakai-pakai kubah, bahannya tiga. Ya, dengan desain yang disambut langsung dengan kubahnya itu sejalan dengan loteng.
0: Keberadaan Masjid Asasi dari dahulu sampai sekarang tetap sesuai fungsi, utamanya sebagai tempat ibadah. Di samping itu juga digunakan masyarakat untuk kepentingan lainnya. Pemerintah Kota Padang Panjang telah menjadikan Masjid Asasi sebagai salah satu destinasi wisata religi, sehingga masyarakat di Kelurahan Sigando Gunung ini dapat mewujudkan kehidupan religius. Apalagi di kelurahan itu juga terdapat pondok pesantren, sehingga tampak rutinitas santri semakin menyemarakkan kehidupan beragama di Masjid Asasi bersama masyarakat. Kehadiran Masjid Asasi juga lambat laun mampu mendukung Kelurahan Sigando Gunung menjadi kampung religi. Tentu dukungan segenap stakeholder sangat diperlukan guna mewujudkan kehidupan beragama masyarakat dan pemerintah daerah.
1: Awal muasal untuk pendidikan agama yang nanti sampai foto itu, para pemuka-pemuka agama yang ada Sumatera Barat itu rata-rata ilmunya kan diambil dari kelurahan kami di Gandong.
0: Kota Padang Panjang yang berjuluk Serabi Mekah ini cikal bakalnya berasal dari Masjid Asasi sebagai asal muasal pendidikan agama di daerah itu dan Sumatera Barat pada umumnya. Pamor Masjid Asasi ini telah sampai ke berbagai penjuru dunia dengan banyaknya wisatawan asing berkunjung ke daerah ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Rasa panik adalah reaksi alami saat bencana terjadi. Namun, kepanikan sering membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Tetap tenang membantu kita berpikir lebih jernih dan mengikuti prosedur keselamatan. Menarik nafas dalam dan fokus pada langkah evakuasi sangat penting. Orang yang tenang juga dapat membantu orang lain di sekitarnya. Edukasi kebencanaan melatih kita untuk mengendalikan emosi dalam situasi darurat. Ingat, ketenangan adalah kunci untuk bertahan.
3: Hey Nin.
4: Iya Tante.
3: Kapan nih sudah?
4: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
3: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
4: Ini
3: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
4: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
3: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
4: Iya.
5: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
0: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Produk lokal kini mampu bersaing dengan standar global. Banyak produk Indonesia yang bisa menembus pasar internasional dengan kualitas tinggi. Desain, inovasi, dan bahan yang digunakan menunjukkan profesionalisme. Kepercayaan diri produsen terus meningkat seiring dukungan konsumen. Produk lokal terbukti tidak kalah saing dengan produk impor. Setiap pembelian memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Kualitas lokal menjadi kebanggaan bangsa. Dengan membeli dan memakai produk lokal, kita ikut mendorong kemajuan. Dari lokal, Indonesia bisa menembus dunia.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
2: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah rangkum dalam Pro 2 Info di hari ini. Kita masuk ke informasinya, dan Menteri PU Dodi Hanggodo mengungkapkan 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat tahap 2 telah mencapai progres pembangunan tertinggi. Dan menurut beliau, semuanya masuk kategori zona hijau dan semua sudah menjadi yang terdepan di antara 93 lokasi yang sedang dibangun. Dan berdasarkan data Kementerian PU per 4 Juni 2026, sekolah rakyat di Kota Semarang mencatat progres 86,58%. Capaian tersebut juga menjadi yang tertinggi dibandingkan lokasi pembangunan lainnya. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Sragen dengan proses pembangunan mencapai 86,09%. Dan sementara Kota Bengkulu dan Kota Medan ini masing-masing mencatat proses 85,77% dan juga 85,69%. Dan adapun sekolah rakyat di Kabupaten Sindereng, Rampang atau Sidrap, Sulawesi Selatan ini telah mencapai progres 84,83%, teman-teman. Dan Menteri Dodi juga mengatakan pemerintah terus melakukan pengawalan intensif terhadap seluruh pekerjaan pembangunan, dan ia juga menyebut berbagai kendala yang dihadapi penyedia jasa juga terus dipantau agar tidak menghambat progres.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Aku cinta kamu karena aku yakin kan selalu ada hari esok buat kita.
1: Aku gak bisa lihat kamu lagi nanti.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai, halo teman-teman Pro 2, masih bareng Robby Octais di malam hari ini ya. Dan sekarang kita bakal masuk ke music live chat lokal. Biasanya masuk live chat lokal ini kita bakal ini ya, gabung sama Pro 2 Jakarta. Tapi karena ini hari Sabtu guys, jadi music live chat di Jakarta itu lagi dikosongin ya. Berarti sekarang kita masuk ke music live chat lokal. Dan kali ini kita bakal bahas, kenapa ya musik-musik klasik ini kurang populer di Indonesia. Nah teman-teman Pro 2, kalau misalnya mendengar kata musik klasik, ya apa yang langsung terbayang dalam pikiran teman-teman Pro 2? Mungkin kayak piano, biola, konser, orkestra, atau nama-nama besar seperti Mozart, ada juga Beethoven. Tapi menarik ya teman-teman ya, di Indonesia itu musik klasik ternyata belum sepopuler genre seperti pop, dangdut, rock, K-pop gitu ya, atau bahkan musik indie teman-teman. Dan berbagai survei juga yang udah ada, hanya sebagian kecil nih masyarakat Indonesia yang menjadikan musik klasik sebagai genre favorit mereka. Sementara ya genre pop kayak dangdut tuh ini mendominasi banget ya di pilihan pendengar. Nah salah satunya alasan ini adalah musik klasik sering banget dianggap sulit gitu untuk dinikmati dibandingkan genre yang lain. Karena lagu-lagunya umum ini nggak memiliki lirik sehingga pendengar harus fokus sama melodi dan harmoni dari alat musiknya gitu, permainan instrumen doang. Makanya lah kalau musik klasik tadi ini kurang diminati gitu. Bahkan bagi sebagian orang guys, musik klasik ini terdengar terlalu serius atau identik dengan kalangan tertentu. Padahal sebenarnya musik klasik ini bisa dinikmati loh siapa aja loh, tanpa memandang usia maupun latar belakang. Dan yang menariknya lagi guys, meskipun tidak terlalu populer ya, sebagai genre utama, unsur musik klasik ini justru sering hadir dalam kehidupan kita loh. Kayak mulai dari soundtrack film, ada juga video game, sampai iklan-iklan yang sering kita lihat sehari-hari itu termasuk menggunakan musik klasik guys. Nah, kalau gitu guys, kenapa musik klasik ini bisa bertahan sampai ratusan tahun? Nah, kita bakal bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Music Live Chat Lokal Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit

Dan banyak banget karya musik klasik yang diciptakan ratusan tahun lalu tetapi masih dimainkan hingga sekarang loh. Kayak konser-konser orkestra, itu maksud aku. Itu masih rutin banget digelar guys di beberapa negara dan juga tetap memiliki penggemarnya sendiri loh. Dan yang menariknya lagi juga, banyak musisi-musisi modern sekarang nih juga terinspirasi dari musik klasik kok. Kayak teknik komposisi, ada aransemen ya, hingga penggunaan instrumen orkestra ini juga masih sering banget digunakan di lagu-lagu masa kini. Terus kalau misalnya teman-teman produanya suka nonton film nih ya, sebenarnya kamu juga sering banget ngedengerin musik klasik tanpa kamu sadari. Karena banyak banget soundtrack-soundtrack film itu menggunakan unsur orkestra untuk membangun suasana haru maksud aku. Terus tegang sampai juga kalau ada suasana-suasana yang megah gitu guys. Tapi selain itu guys, ternyata beberapa penelitian juga menunjukkan kalau misalnya musik klasik ini sering banget digunakan untuk membantu meningkatkan fokus saat belajar ataupun bekerja. Karena tadi kan musik klasik ini gak memiliki lirik ya. Jadi musik ini dianggap lebih minim gangguan dibandingkan lagu-lagu yang mengandung banyak kata-katanya gitu. Ya meskipun gak termasuk daftar genre favorit sebagian besar masyarakat Indonesia, ya musik klasik tadi tetap memiliki tempat tersendiri kok dalam dunia musik global. So, apakah anak muda sekarang itu masih perlu mengenal musik klasik? Gimana guys? Penasaran? Kita lanjut lagi nanti ya. Kita break dulu guys dengan beberapa lagu spesial untuk di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
2: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya, kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
3: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya, terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
4: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
5: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

masih bareng Robi dan kali ini kita masuk di segmen terakhir ya. Dan kayaknya ini udah jadi segmen terakhir juga guys. Kita masih di Music Live Chat Lokal. Kita bahas belajar menghargai semua jenis musik gitu ya. Nah, teman-teman Pro 2 pada akhirnya tidak ada genre musik yang lebih baik ataupun lebih buruk dibandingkan genre lain. Karena menurut aku setiap orang memiliki selera yang berbeda. Ada yang mungkin nyaman mendengarkan lagu pop, ada juga yang nyaman mendengarkan lagu-lagu rock gitu ya. Ada juga yang suka jazz, dan bahkan ada juga yang jatuh cinta pada musik klasik. Yang penting sekarang teman-teman Pro 2 itu membuka diri terhadap berbagai jenis musik. Karena semakin banyak genre yang kita kenal, bakal semakin luas juga wawasan musikal yang kita miliki loh. Nah, musik klasik mungkin tidak selalu masuk playlist harian anak muda. Namun, genre ini memiliki kontribusi besar loh dalam perkembangan musik modern yang kita dengar saat ini. Banyak banget musisi-musisi hebat yang lahir karena mereka mempelajari berbagai genre musik, termasuk musik klasik tadi, sebelum menemukan gaya mereka sendiri. Nah, jadi guys, sesekali gak ada salahnya loh mencoba mendengarkan musik yang berbeda dari biasanya yang kamu dengerin. Siapa tahu ada pengalaman baru yang bisa kamu temukan gitu. Karena dunia musik itu luas banget guys, luas banget ya. Dan setiap genre juga punya ceritanya, punya sejarahnya, serta keunikan yang layak banget untuk diapresiasi. So guys, kamu ada tertarik nggak mau dengar musik klasik? Tapi guys, dengan pembahasan kita di hari ini juga sebagai penutupan buat kita di malam hari ini. Dan kayaknya musik live chat juga bakal berakhir sampai di sini guys. Sampai jumpa di obrolan musik berikutnya. Dan aku juga mau sekalian pamit undur diri. Nanti bakal ada penyiar lainnya bakal gantiin aku dan bakal nemenin kamu di rehat malam. So guys, thank you for today. Terima kasih buat hari ini. Selamat beristirahat buat teman-teman ya. Yang mau malam minggu gas ngeng malam minggu ya. Alhamdulillahnya tadi aku bilang cuacanya bakal hujan, tapi ternyata kayaknya malam ini gak akan hujan guys. So saat naik yang luar biasa ya. Yaudah deh kalau gitu aku pamit guys. Thank you for today. Sekali lagi aku Robi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa besok. So guys, tetap di 94,8 FM. Teman

0: Ekonomi kreatif sekarang menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang bikin daerah makin hidup dan produktif. Dari kuliner khas, fashion lokal, sampai karya seni, semua punya potensi besar untuk membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan masyarakat sekitar. Anak muda punya peran penting karena ide-ide segar dan kreativitas mereka bisa mengubah hobi menjadi peluang usaha yang cuan. Dengan dukungan media sosial dan platform digital, produk lokal menjadi lebih gampang dikenal sampai ke luar daerah. Kalau ekonomi kreatif terus dikembangkan, bukan cuma ekonomi lokal yang naik, tapi juga rasa bangga terhadap identitas daerah sendiri.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik, ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih, gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik, ey.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
6: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
6: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Sup teman-teman Produa, hi, welcome back with Ica Maisa di sini yang bakal menemani malam kamu di malam ini. And langsung aja yuk, kita kali ini udah ada di program English News. Yes, ya. Yeah. Hopefully weekend kamu di hari ini menyenangkan, seru, dan pastinya tetap produktif ya. And anyway, malam minggu gini emang paling enak kalau kita bahasnya seru, yang manis, dan yang enak. Tapi aku gak bakal ngajakin kamu food review kok ya. Tapi malam ini kita bakal bedah istilah-istilah bahasa Inggris alias slang and idioms yang pakai nama makanan, tapi artinya tuh beda banget. And it's gonna be super fun and dynamic, of course ya. Jadi buat kamu yang pengen cus-cus-cus nih bahasa Inggrisnya makin cool dan kekinian, don't go anywhere. Tetap stay tune di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi. Nah, sebelum kita masuk ke slang yang pertama, yuk kita dengerin satu lagu yang chill dulu yang bakal menemani kita dulu. It's okay. No problem ya teman-teman, gak perlu risau, gak perlu gak pede dulu buat ngomong bahasa Inggris. Kayak lagunya Yura Yunita aja, tak akan apa.
1: Ku pandang raut wajahmu

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Orang itu bangsa pedelangan sih, Mama.
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bangsa pedelangan itu kan dosa. Apalagi bangsa

0: sana kita masa orang besar kalau gitu anak kecil aja tahu uang siapa harus di depannya.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

teman-teman Prodia masih barengan sama Ica Mindset, still with me. We're back with English CEOs, yes. Teman Prodia, langsung aja kita bahas makanan pertama kita malam ini. Maksudnya idiom pertama ya. Ya, pernah kayak gak sih kamu kayak ngerasa ngerjain sesuatu tuh kayak gampang banget, like no effort at all gitu kan. Nah, kalau

kamu bisa bilang don't worry, that exam was a piece of cake gitu kan. Dan gampang banget kayak tinggal ngigit kue gitu. Nah, kalau idiom yang kedua ini relate banget nih buat yang suka update info alias ngobrolin rahasia orang alias gibah. Siapa nih hobi gibah? Tapi gak boleh ya. Nah, istilahnya itu adalah spilled beans ya. Artinya bukan numpain biji kacang, teman-teman, tapi reveal a secret gitu. Memperdengarkan satu rahasia gitu. Jadi kalau kamu nih kepo banget sama gosip terbaru dari teman kamu, kamu bisa tinggal bilang, come on, spill the beans gitu. Who is the new boyfriend? Atau spill the tea juga bisa ya, biasa aja kan ya. Terus pastinya banyak banget nih hal-hal yang kayak ini berkaitan sama makanan kalau diucapin, tapi artinya bukan itu. Seru banget pokoknya ngomongin ini lah. Nah, abis ini aku masih punya dua idiom lagi yang gak kalah enak juga. Tapi sebelum itu, let's vibe with the song that I want to share with you guys. Kita bakal ke Harry Mudi dulu dengan Miss You. Hope you miss me after the break.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pariwisata menghadirkan pengalaman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap tempat memiliki cerita unik yang menginspirasi. Perjalanan seringkali memunculkan ide-ide kreatif dan semangat baru. Banyak karya lahir dari pengalaman menjelajah dunia. Wisata juga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dari keindahan alam hingga kearifan lokal, semuanya memberi pelajaran berharga. Inspirasi tersebut dapat memotivasi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Karena itu, pariwisata menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi siapapun yang menjalaninya.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Ica Maisa, teman-teman Pro 2 sampai jam 9 ini. Gimana seru kan belajar bahasa Inggris lewat makanan? Sekarang kita lanjut ke istilah ketiga. Siapa sih di sini yang malam minggunya gak kemana-mana, cuma rebahan di kasur atau sofa, main handphone sambil ngemil? Well, you're a couch potato. Yes, potato. Coke potato ya. Istilah ini tuh dipakai buat menggambarkan seseorang yang males-malesan nih dan juga menghabiskan banyak waktu di sofa buat nonton TV atau main gadget. So, if you're doing nothing tonight, you can say I'm just being a coke potato tonight. Ya. Enggak apa-apa, teman-teman. Sekali-kali self reward dengan rebahan estetik kan enggak masalah ya. Terus gimana kalau kamu diajakin sesuatu tapi kamunya enggak suka atau ngerasa enggak cocok nih? Dan misalnya nih diajakin nonton film horor malam-malam gini gitu, kamu bisa pakai istilah not my cup of tea gitu. Artinya itu bukan selera aku. Contohnya horror movies, no thanks, it's not my cup of tea ya. Lebih elegan kan dengerannya daripada cuma I don't like it gitu. Jadi kayak besok-besok nih dapat istilah kalau misalnya tanya kayak nonton ini yuk. No thanks, it's not my cup of tea. Jadi kayak kamu tuh kayak keren banget. Maksudnya gimana tuh buat teman-teman kamu yang belum tahu kan? Jadi kamu kayak bisa ngejelasin lagi kayak, wih, nambah tuh ini kepercayaan dirinya kan. Alright teman-teman, itu tadi beberapa istilah seru yang bisa langsung kamu praktekin juga bareng circle kamu. And after the break, aku bakal balik lagi buat segmen terakhir. So stay tuned di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Cefet. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh, no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?
0: Teman terbaik

Oke teman-teman Pro 2, hai. Gak kerasa ya, udah hampir sejam aku nemenin kamu di English Yes. Tapi kita udah belajar banyak istilah juga yang enak ya. Mulai dari piece of cake, spill the beans, coke, potato, sampai not my cup of tea ya. I hope you guys learned something new today and can use it in your daily conversation. And thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah setia dengerin aku dari jam 8 tadi. You guys are amazing, trust me ya. Yeah. And after jam 9 ini, abis jam 9 ini jangan ganti ke frekuensi kamu dulu, karena masih banget aku menemenin kamu. Abis ini kita masuk ke ajangnya request. Teman-teman, kita masuk ke story of the day. So kita bakal seru-seruan muterin lagu juga, curcol juga di malam minggu ini. Dan pokoknya bikin kamu fun apa mungkin justru makin melo ya. We'll see ini teman-teman. Jam curhat nih banyak-banyak yang sesuatu yang fun atau banyak yang melo justru. Oke, and for now kita tutup dulu English Yes hari ini. Abis ini kita masuk dulu ke program berikutnya. So here we go.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Eh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the Day.
1: Yuk, sini curhat.

Back again with Ica Maisa di sini. Udah di jam 9, itu artinya kita udah masuk ke story of the day. Yuk sini curhat. Tadi aku juga udah masukin pertanyaan di Instagram tadi ya, buat teman-teman Pro 2. Biasanya kalau kamu lagi terjadi sesuatu, biasanya tuh kayak hiburannya ngapain sih? Nah, kamu boleh banget telepon kita juga di 0811-6699-480 ya. Sekali lagi di 0811-6699-480. Boleh banget langsung cus telepon kita, atau mungkin di WhatsApp kita juga di nomor yang sama juga boleh, 0811-6699-480. Di Pro 2 juga boleh, akun Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi. Di akun TikToknya juga aku lagi live, walaupun mungkin sambil masker ya teman-teman ya, gak apa-apa ya, soalnya lagi flu. Kalau aku buka masker takutnya nanti aku bersin virusnya malah menyebar di studio, nanti teman-teman penyiar yang lain juga ikutan sakit. Jangan dong, ya kan? Cukup aku aja, kamu jangan, asik. Udah ada yang masuk, pertama tadi udah ada Kalina yang request lagunya Chains ya. Untuk judulnya itu Lama-Lama Gila. Kenapa lama-lama gila? Apakah kamu terlalu stres gitu memikirkan yang perlu dipikirkan? Terus juga ada nih yang komen, namaku Ayah. Halo kakak, nanti PKL-nya di RRI ya kakak. Salam kenal kakak. Gak mau, kenalan dulu sini ke studio. Asik, maksa gue. Gak gitu ya. Kanindarum, hai kak, hai juga. Siapa lagi nih yang mau, semangat siarannya kakak, kata warga sipil. Siap, aku juga warga sipil dong, semangat juga. Buat kakaknya yang lagi ngapain aja, lagi istirahat atau lagi kerja kayak aku juga, semangat ya pokoknya di malam minggu ini. Atau lagi mungkin pacaran, wow. Atau mungkin lagi goleran aja karena jomblo, it's okay, wae lah ya. Yang penting nikmatin aja gitu. Dan ada juga dari Instagram kita yang udah masuk tadi. Ada siapa nih ya? Mana ya? Bentar, kita buka dulu. Ada The Naps Radio juga katanya, fangirling idol Sika curhat gitu katanya ya. Dan sama request lagu Cegil dan Nabila Kakiah, boleh banget. Bentar ada telepon juga nih, halo teman Pro 2. Loh kok mati? Haldu, kok aku di PHP, aku kan lagi bacain ini. Telepon lagi dong. Maksa gak tuh gue? Boleh, kalau mau telepon aku tungguin berapa detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yaudah kita puterin dulu aja lagu yang udah di request duluan ya teman-teman ya. Buat kakaknya nanti boleh ditelepon lagi after aku muterin lagu terakhir itu, ada Cegil ya. Boleh ya, kita ke Chase dulu dengan Lama-Lama Gila.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Iya teman-teman, Radio MNC barengan sama Icha Maisa yang walaupun lagi pilek tapi tetap setia ngenemenin kamu. Kenapa sih dispil terus pileknya, pengen dikasihanin apa gimana gitu ya? Ya udah dah, lanjut aja kita puterin lagu berikutnya yang udah di request juga ya. Kali ini udah ada dari Instagram ya. Ada Kak Fizlah Dila, katanya pengen diputerin lagunya Jagat Rasa Samuel. Ini kayaknya lagi berbunga-bunga juga nih kayak lagunya Samuel yang satu ini ya. Terus juga tadi The Naps ya, katanya fangirling idol ya. Kalau misalnya lagi sedih terus kayak menghibur dirinya pakai apa, fangirling. Karena emang kalau fangirling itu kayak biasanya bisa membuat suasana hati itu tiba-tiba menjadi cerah ceria gitu kan. Terus juga dari WhatsApp kita udah ada yang request juga. Halo Kak, selamat malam. Malam, ini dari 0881157 sekian sekian sekian. Izin request lagunya Haha Sabrina Leonor, thank you. Boleh. Ini makanya selalu setia dengan love kuningnya ya Sabrina ya. Dan katanya malamnya happy working ya. Ini agak ngeledek atau gimana sih? Terus juga ada 0813 8133 sekian-sekian yang juga request lagi yang sama. Boleh banget. Kita puterin lagunya. Terus dari TikTok juga boleh teman-teman, silahkan drop komennya. Ada Kak Azimfa yang join juga barengan sama kita. Kak Malam bisa request lagu apa? Boleh lagu Indo Barat ya. Katanya lagi di Jakarta sekarang. Wah, ikutan dong. Ajak aku. Dulu pernah siaran sama Kak Selfie. Siapa ya ini? Yang mana tuh ya? Oke, buat kakaknya boleh langsung drop aja komennya, nanti kita masukin antrian dulu. Dan buat teman-teman yang belum request, kita masih buka aja request sampai jam 11 malam. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dulu, peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil.

0: Hai teman-teman Pro 2, masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan kita masih di ajang request ya. Masih boleh nelpon banget. Tadi kakaknya pas nelpon itu aku udah muterin lagu kak, jadi aku gak bisa ngangkatnya. Jadi boleh banget sekarang nih ditelepon di 0811 6699 480 ya. Kali ini juga udah ada requestan yang masuk nih teman Pro 2. Ada siapa aja sih ya? Kita cek dulu ombaknya, cek ombak gak tuh. Ada kan nih ya di TikTok yang A-nya banyak banget, ya Allah ya. Kenapa sebanyak itu ya? Boleh kita puterin nanti Kania sesal Salma ya, semoga enggak menyesal akhirnya. Halo Pro 2.
1: Halo Kak.
0: Dengan siapa di mana?
1: Angel, Kak.
0: Apa?
1: Angel.
0: Angel. Di mana Kak Angel?
1: Di Bukit Tinggi, Kak.
0: Halo, salam kenal ya.
1: Iya kak.
0: Gimana weekendnya malam ini?
1: Alhamdulillah kak.
0: Kamu mau request lagu apa nih?
1: Boleh request lagu Jakarta Hari Ini nggak kak?
0: Jakarta Hari Ini, Jakarta Hari Ini aku kebetulan nggak tahu kabarnya nih. Kenapa kamu dengan Jakarta Hari Ini? Apakah kamu sedang merindukan Jakarta atau gimana nih?
1: Enggak lah kak, sedang suka lagunya kak.
0: Jadi kamu kan tadi kalau di Instagram ya ngomongnya ya, kan pertanyaannya kalau kamu misalnya menghibur diri itu lagi ada masalah apapun tuh biasanya ngapain? Kalau kamu sendiri kayak Angel gimana biasanya?
1: Kalau apa kak tadi kak?
0: Menghibur diri itu biasanya gimana?
1: Dengan mendengarkan lagu kak.
0: Dengerin lagu ya, kayak lagunya Jakarta Hari Ini gitu.
1: Iya kak, tapi yang emang lebih suka ke lagu-lagu tepet gitu kak.
0: Lagu-lagu apa?
1: Lagu-lagu yang melo-melo, jazz
0: kak. Oh gitu, kamu suka ngegalau ya jangan-jangan ya. Oke, mau titip kirim-kirim salam juga gak nih Kak Angel?
1: Salam buat kakaknya yang lagi siaran dan teman-teman Pro 2.
0: Siapa yang lagi siaran ayo?
1: Ica Maisa.
0: Oh tahu, aku kira gak tahu. Oke boleh. Hopefully untuk malam minggu kamu dan weekend kamu, besok juga masih ada besok ya weekendnya, semoga tetap happy dan gak ada galau-galau, gak ada masalah yang harus diapain. Tetap ya dengerin lagunya dengan sambil bahagia lah ya kak ya.
1: Iya kak, oke kak.
0: Oke, thank you Kak Angel, see you kapan-kapan lagi ya.
1: Oke kakak, makasih kak.
0: Sama-sama. Oke, itu dia ada Kak Angel yang telepon, yang request lagunya Jakarta Hari Ini, dan itu adalah lagu dari Four Events and Stereo Wall ya. Kita boleh banget nih kita puterin nanti gitu. Terus juga ada dari TikTok juga ada Kak Azianfa 21. Azimfa salah. Azimfa 21 yang request lagunya Charlie Puth Like Switch. Boleh banget nih teman-teman Pro 2 kalau mau ditelepon akunya boleh ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa, di chat WA juga boleh, di di drop komen di TikTok juga boleh. Nah, kita ke 3 lagu ini dulu ya. Salam Salsabil dengan Sesal.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Merdua, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program A2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Prodia masih barengan sama Ica Maisa. Tapi udah mau jam 10 aja, gak kerasa. Tapi requestan teman-teman makin malam makin banyak. Aku lihat-lihat bukannya istirahat tapi malah makin request. Ya gak apa-apa, boleh. Kok marah, Ca? Gak boleh ya. Kali ini bakal ada lagunya Mesa Hira di ujung minggu, yang tadi udah di request dari Instagram dulu ya kak ya, yang udah request ya. Eh, mana dia? Mana dia ya? Katanya Kak April.shd nih, katanya kalau dia tuh menghibur diri biasanya main game, denger musik udah terhibur. Dan request lagunya Mesa Hira di ujung minggu, boleh, emang udah agak penghujung minggu ya, karena udah di hari Sabtu nih. Terus juga ada Senandika Tak Berdaya yang di request sama Kak Jresoy. Katanya dia tuh sukanya makan enak atau jalan-jalan, ngajakin jalan kok aku, enggak ya, salah. Terus juga ada dari mana lagi? Dari WhatsApp kita ya. Pendengar setia Pro 2 Bukit Tinggi kembali hadir menyapa Anda. Selamat bertugas Pak Bu. Dia aku kok kesel ya kalau aku dipanggil Bapak atau Ibu, kan aku masih muda gitu. Panggil aku Kakak aja boleh gak Kak? Semoga lelahnya menjadi berkah dan bahagianya selalu bertambah. Mau izin request diputarkan lagu Garam dan Madu, tapi lagunya gak bisa kita puterin karena tidak lulus sensor ya. Menemani suasana santai malam hari ini. Terima kasih udah tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Asik. Kan kalanya tadi mau ganti lagu dengan Mahal Ini melawan Restu, boleh ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ke lagu nasionalisme dulu teman-teman. Ada Coklat Tanah Air.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Pernah gak sih ngerasa dilihat dari label duluan, bukan dari kemampuan? Sekarang, orang udah gak terlalu ngelihat dari label. Maksudnya, anggapan lama soal siapa harus ngelakuin apa. Gak harus ngikutin stereotip buat bisa berkembang. Di berbagai bidang, siapapun bisa coba, belajar, dan nunjukin kemampuan. Pelan-pelan, pandangan soal peran juga mulai berubah. Yang dilihat sekarang bukan lagi label, tapi apa yang bisa kamu lakukan.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day,
1: tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the Day.
1: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa dan masih bakal aku puterin requestan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang udah request tadi. Ada You Know Me. Kayaknya aku enggak kenal kamu sih sebenarnya ya. Tapi ya udahlah, nanti kita kenalan lebih lanjut, Alek. Nih, kakaknya request If Sena yang judulnya TAADCL alias takkan ada aku di ceritamu lagi. Emang ada, pernah ada aku ya di ceritanya kakak? Kayaknya gak pernah deh. Kita aja belum kenal nih gimana ceritanya bisa udah ada aku di cerita kamu. Jangan-jangan kamu stalking. Ya Allah. Si tiba-tiba pede aku. Terus juga ada Queen underscore I yang request lagu Nadih Penjaga Hati. Penjaga hati siapa? Kalau hati aku kayaknya belum ada yang jaga sih. Eps, apa nih? Terus juga ada di Instagram kita. Tadi kan pertanyaan aku udah ada ya. Menghibur diri biasanya ngapain? Kalau Kak Farisha underscore Naura 08 katanya nonton Netflix. Boleh. Iya, lagi film-film drakor-drakor 2026 lagi bagus-bagusnya nih guys. Aku lagi nonton satu tuh kayak Teach You a Lesson ya. Yeah. Lesson. Apa sih? Itulah pokoknya. Bagus guys, dari webtoon pokoknya. Itu tuh pokoknya ceritanya tentang kayak mendisiplinkan anak murid atau sekolah lah pokoknya, anak murid atau gurunya yang bermasalah biar kayak bisa berjalan kembali di jalannya. Alek. Ini kakaknya mau request aku Berjalan Tanpamu Nabila Takia, boleh ya. Oke, buat teman-teman yang belum aku puterin requestnya, tenang aja, nanti bakal kita puterin lagi. Kita ke If Sena dulu dengan TAADCL.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah.

0: diakses kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Prodia masih barengan sama Ica Maisa di sini dan masih aku puterin lagu requestan buat tamu di sini udah 22.40 ya, teman-teman ya. Makin malam makin galau kayaknya teman-teman Prodia. Ya boleh aja ya. Kali ini kita ke Instagram dulu, ada Kak Yeni Derlindawati ya, yang katanya nih kalau misalnya dia lagi mau menghibur diri, dia maunya ke perpus baca novel. Masya Allah, kalau aku kok gak bisa ya gitu ya, kayak perpus itu kayak bawaannya gimana gitu, auranya aduh ketahuan deh ya kan. Dari kakaknya Rika, sembuh tanpaku, Fajar Nur ya, semoga kakak walaupun ada dan juga tanpa aku tetap sembuh terus ya, jangan kayak aku tiba-tiba flu. Terus juga ada dari TikTok kita tadi, ada Kak Wupi yang request Raisa dan juga Afgan, percayalah. Iya, aku percaya banget sama kakak pokoknya. Tapi tidak melebihi kepercayaan aku pada Tuhanku Allah ya. Terus juga ada Mas Ardi Dagustaya request lagu Liodra pesan terakhir. Pesan terakhir banget nih, mentang-mentang udah di 22.41, udah menuju akhir dari story of the day dan requestan kita. Ya udahlah ya. Yaudah deh, kita puterin dulu lagu Fajar Nur, Sembuh Tanpaku.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Intermezzo.
3: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
4: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya Kang.

Oke, teman-teman, Pro 2 gak kerasa udah di 22.57, artinya kebersamaan kita di Story of the Day harus kita akhiri sesaat lagi. Tapi masih ada satu lagu requestan terakhir dari Kak Senja yang belum aku puterin, yang mau request satu cerita Rizwan Faith Nabilah ya. Kalau gak satu cerita berarti ada dua ceritanya ya. Sebenarnya gak gitu konsepnya, tapi ya udahlah ya. Dan sekarang waktunya aku juga pamit dulu dari ruang dengar kamu, menemani kamu dengan informasi-informasi dan juga suara aku ya, teman-teman ya. Habis ini kita bakal rehat bareng-bareng sama Jazz Music di jam 11 sampai jam 12 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng sama kita yang akan menemani waktu istirahat kamu. Dan kita ke lagu Rizwan Fadila dan Nabila Takiyata, Satu Cerita.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Wah, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hit FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman radio, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda? Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangka ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Kedua, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 Pro 2 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Minggu, 7 Juni 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Senang banget ya hari ini Uut bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di edisi 7 Juni 2026. Dan teman-teman Pro 2, di Spada hari ini kurang lebih ada 5 jam ya kebersamaan kita di pagi hari ini teman-teman Pro 2. Dimulai dari jam 5 subuh ya sampai ke jam 10 pagi nanti. Dan kita punya rangkaian program-program menarik ya teman-teman Pro 2 untuk di Spada hari ini. Kita bakal ada jazz music dari jam 5 sampai ke jam 6 pagi nanti. Kemudian dari jam 6 sampai ke jam 9 pagi itu nanti akan ada Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Tentunya Uut akan hadirkan ragam informasi yang ringan ya untuk menemani pagi hari teman-teman Pro 2. Dan nanti di satu jam terakhir kebersamaan kita akan ada Pro 2 Explore yang tentunya juga gak kalah menarik ya teman-teman Pro 2 informasi-informasinya di program tersebut. So, teman-teman Pro 2, kalau kalian penasaran dengan keseruan hari ini, makanya jangan kemana-mana. Tapi sebelum Uut puterin lagu pilihan untuk pagi hari ini ya, Uut mulai dulu ya hari kita dengan lagu bernuansa islami. Dan nanti juga akan ada pembacaan tilawah on air ya, itu pembacaan surat Al-Baqarah ayat 65 sampai ke 83. So teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

على بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

2. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: mencoba menjaga apa yang tersisa. Setiap aksi kecil terasa seperti pesan cinta untuk masa depan yang belum terlihat. Mereka paham, jika bukan sekarang, mungkin nanti semuanya sudah terlambat. Generasi muda memilih untuk tidak diam, tapi bergerak dengan cara mereka sendiri. Karena bagi mereka, menjaga lingkungan bukan kewajiban semata, melainkan bentuk tanggung jawab dan harapan untuk dunia yang jauh lebih baik.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salian?
1: Iya, kok ini soba lupa.
2: Iya, sama begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik.

pukul 6:02 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, saatnya kita dengerin ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Sebuah insiden kebakaran melanda salah satu ruangan di Kompleks Al-Hidayah Tower Mekah. Petugas memastikan seluruh jemaah haji asal Indonesia dalam kondisi aman dan selamat. Kebakaran terjadi di kamar karyawan hotel pada Jumat malam pekan ini. Peristiwa ini dipicu oleh ledakan baterai skuter milik seorang karyawan hotel. Baterai tersebut mengalami panas berlebih saat diisi daya hingga mengeluarkan api. Kobaran api kemudian membakar barang-barang yang berada di dalam kamar tersebut.

0: Presenter Hari Panca mengungkap proses produksi program uji nyali yang pernah dilakukan di Lawang Sewu dahulu. Menurutnya, pengambilan gambar dilakukan terpisah antara kebutuhan produksi umum dan pelaksanaan uji nyali bagi peserta. Dia menjelaskan proses syuting untuk pemukaan, penutupan, pengambilan gambar pendukung, serta testimoni dilakukan dalam satu hari. Sementara itu, pelaksanaan penelusuran dan uji nyali peserta biasanya dilakukan pada hari berbeda sesuai kebutuhan produksi. Last but not least, teman-teman Pro2, film animasi Garuda di Dadaku dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional. Karya tersebut menunjukkan kemampuan animator Indonesia semakin kompetitif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan kualitas animasi terus meningkat. Bahkan visual olahraga dan sinematografi digital menjadi bukti perkembangan tersebut. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman Pro 2. Bangun, bangun. Wow, gak kerasa ya teman-teman Pro 2. Udah di tanggal 7 Juni aja nih kita di hari ini ya. Udah seminggu aja kita di bulan pertengahan tahun ini, teman-teman Pro 2. Semoga apapun rencana-rencana kita kedepannya selalu diberikan kelancaran ya teman-teman Pro 2. Amin ya. Barusan ada Malik and the Essentials ya, Aku Cinta Kau dan Dia. Tapi tenang aja teman-teman Pro 2, kalau bareng Wood sih gak akan ada kata dia ya, hanya ada aku dan kamu aja nih. Cuma kamunya agak banyak ya, karena teman-teman Pro 2 juga banyak gitu. Anyway teman-teman Pro 2, di pukul 6 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat ini kita udah masuk ke program Sepada ya teman-teman Pro 2. Ini programnya ada 3 jam, dari jam 6 pagi sampai ke jam 9 nanti. Jadi kurang lebih ada 3 jam ya. Tentunya di setiap jamnya kita bakal bahas seputar dengan informasi-informasi yang asik gitu. Maksudnya informasi yang relate. Nah, yang akan kita bahas buat kamu di pagi hari ini. Tapi untuk program pembuka kita di satu jam awal ini, setelah UU cek, itu ternyata di tanggal 7 Juni ini adalah ada peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia ya, atau World Food Safety Day, dan juga ada Hari Peduli Sedunia atau World Caring Day. Jadi ini buat teman-teman Pro 2 khususnya ya, yang di World Caring Day ini ya, yang suka peduli-peduli nih, apalagi peduli sama gebetan orang lain. Hari ini kamu dirayain banget ya, nih Hari Peduli Sedunia. Tapi di luar itu semua teman-teman Pro 2, memang Hari Peduli Sedunia ini kayaknya emang penting banget buat kita ketahui dan juga untuk kita let's say rayakan gitu ya. Karena di era digital kayak sekarang ini teman-teman Pro 2, itu tuh emang apa ya, kayak udah gak ada lagi nih batasan orang-orang untuk bisa berkomunikasi atau berinteraksi gitu, dari orang tua ke orang muda, dari orang muda kepada orang tua, pokoknya itu banyak banget gitu. Pokoknya sekarang tuh komunikasi udah menembus segala batasan-batasan gitu kan, dan juga terkait sama dengan yang namanya kepedulian ini gitu. Kan sekarang juga banyak ya yang istilahnya kayak cyberbullying gitu. Terus ya kalau namanya di ruang digital ya, tentunya ada cyberbullying ini teman-teman Pro 2. Dan ini gak terlepas dari keseharian kita gitu kan. Karena coba deh teman-teman Pro 2 jujur gitu, dalam sehari itu kamu megang HP itu berapa jam biasanya? Pasti up to 8 jam kayaknya ya gitu. Mungkin di era digital kayak sekarang, itu gadget emang udah jadi bagian dari kehidupan kita gitu. Kayak kita lebih ikhlas dan lebih legowo aja kalau ketinggalan dompet dibandingin ketinggalan gadget gitu, khususnya handphone ya kan. Kalau dompet itu kita punya gak punya uang, kita bisa di HP kayak gitu kan, bisa bayarnya kris, transfer segala macam gitu-gitu. Terus juga kayak bangun tidur, nah kita langsung cek notifikasi gitu kan. Kalau makan tuh sambil nge-scroll-scroll sosial media ya kan. Atau misalnya ada aja gitu yang dilakuin di HP gitu. Bahkan sebelum tidur sekalipun juga masih bisa lihat media sosial ya kan. Nah tapi masalahnya teman-teman Pro 2, semakin sering kita terhubung lewat layar, nah kadang justru makin jarang nih kita terhubung sama teman kita, sama keluarga kita secara emosional dengan orang-orang yang ada di sekitar. Padahal empati itu penting banget ya teman-teman Pro 2, apalagi dalam rangka Hari Kepedulian Sedunia ini. Empati itu emang penting banget gitu. Empati ini bukan cuma merasa kasihan sama orang lain ya. Jadi misalnya kalau kamu dengar kata empati itu kamu langsung mikir kayak kasihan, enggak, salah, bukan gitu doang ya. Tapi empati ini justru juga kemampuan memahami apa yang lagi dirasain sama orang lain ya kan, dan mencoba melihat dari sudut pandang mereka tuh gimana sih rasanya gitu.
gitu. And that's why teman-teman Pro 2 di satu jam awal ini Uut bakal ngobrolin soal satu hal yang sering banget dilupain orang-orang di era digital kayak sekarang gitu ya, yaitu masalah empati. Mungkin bukan dilupain sih, lebih ke kurang kayak gitu. Tapi nanti teman-teman Pro 2 kita bakal selingi dengan lagu-lagu pilihan selanjutnya. Next bakal ada Yura Yunita, Mulai Langkahmu.

0: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja, sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Apa? Udah jam 6?
1: Sepeda, sepeda! Anybody here?
0: Tunggu!
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pro 2 FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Tentunya kita masih ngobrolin soal Hari Kepedulian Sedunia ya, atau World Caring Day ya. Nah, teman-teman Pro 2, salah satu tantangan terbesar di era digital kayak sekarang itu adalah berkurangnya interaksi langsung ya. Jadi kita tuh lebih banyak berkomunikasi dan berinteraksi itu lewat online gitu kan, baik itu WhatsApp, lewat Instagram, lewat TikTok, pokoknya lewat media sosial gitu. Karena memang sekarang banyak banget komunikasi itu yang dilakukan lewat chat. Padahal waktu kita ngobrol langsung itu tuh kita bisa ngelihat ya gimana facial expression, bahasa tubuh ya, body language, bahkan nada suara seseorang gitu. Dan hal-hal kayak gitu tuh justru membantu kita untuk memahami perasaan mereka loh, teman-teman Pro 2. Makanya nih, kadang di media sosial itu gampang banget terjadi salah paham, apalagi kayak di chat gitu kan. Mungkin nada bicara seseorang pas membaca chat itu beda nih sama yang seharusnya, dan itu cukup apa ya, rentan untuk bikin orang salah paham kayak gitu. Belum lagi kayak adanya budaya komentar yang kadang terlalu cepat menghakimi ya, teman-teman Pro 2, tanpa tahu konteksnya seperti apa gitu. Tiba-tiba udah komen head comment aja gitu ya. Dan misalnya nih kayak lihat satu postingan gitu kan yang rasanya kita enggak suka, kita belum tahu kebenarannya, udah langsung komentar. Lihat satu berita itu langsung marah tanpa kita menyelidiki lebih lanjut lagi gitu. Dan dengan adanya empati, ini justru mengajarkan kita ya, teman-teman Pro 2, untuk berhenti bentar sebelum kita tuh bereaksi kayak gitu. Jadi dirasain dulu, dipakai feeling dulu gitu. Karena di balik setiap akun media sosial itu pastinya ada manusia ya yang punya perasaan juga gitu. Jadi misalnya nih, khususnya kamu harus perhatiin banget kalau misalnya kamu komentar-komentar di sosial media, atau misalnya kamu pengen memberikan pendapat, pengen repost sesuatu. Nah, itu perlu banget ya, teman-teman Pro 2, diperhatikan gitu. Bukannya gimana-gimana, tapi di dunia ini kita hidupnya nggak sendiri, ya kan? Kita ada orang di sekitar kita yang mungkin memang bukan tugas kita ya untuk menjaga mood atau menjaga perasaan orang lain, tapi nggak ada salahnya buat kita untuk berempati ya. Nah, teman-teman Pro 2, ngobrolnya nanti lagi kita lanjut ya. Kita dengerin dulu lagu dari Salma Salsabil nih, ada Berharap Pada Timur.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
2: Nasib wong miskin dapat duwe keluar maneh, kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti, kapan oleh duwe akeh?
3: Din, opo kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
4: Lili, jali, iku opo ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wis ndang timbangen.
3: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
4: Yo, ro aku. Tapi ketok iyo mahal, wes angkutan ae wes.
3: Loh, ojo ngawur cak, iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tini nggak tahu loh, kalau ada indikasi tsunami apa ndak, ayo.
4: Halah, kini ki weng cili, wes talah, ikut aku ae.
3: Gak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur ae.
4: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Kita masih ngobrolin seputar dengan Hari Peduli Sedunia ya, atau World Caring Days teman-teman Pro 2. Nah, yang menarik teman-teman Pro 2, gadget itu sebenarnya bukan musuh kita ya teman-teman Pro 2, tapi teknologi ini juga enggak selalu membuat empati kita hilang kayak gitu. Justru kalau di pakai atau digunakan dengan bijak, media sosial ini tentunya bisa menjadi tempat untuk saling mendukung dan juga berbagi pengalaman dan menyebarkan hal-hal yang bersifat positif teman-teman Pro 2. Dibanding hate comment, mending kita saling mendukung aja gitu gak sih, ya kan? Misalnya nih, pas ada teman kamu yang lagi kesulitan gitu, kita bisa ngirim pesan, ngasih semangat ya, atau cuma sekedar nanyain kabarnya aja, kayak gimana sekarang, perasaannya gimana, atau gimana sih apa kabar kamu hari ini, kayak gitu. Kadang emang kalimat-kalimat sederhana kayak kamu gak apa-apa gitu, itu tuh bisa berarti besar ya buat seseorang. Karena banyak orang yang sekarang itu kelihatannya baik-baik aja di media sosial ya teman-teman Pro 2, padahal sebenarnya mereka itu kayak lagi menghadapi masalah yang gak diketahui orang lain. Jadi kamu jangan cuma jadi penonton di timeline aja gitu, coba deh sesekali kamu juga jadi orang yang benar-benar peduli.

0: 5 menit aja isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

esok hari. Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Kita masih ngobrolin seputar dengan Hari Peduli Sedunia atau World Caring Day. Nah, teman-teman Pro 2, di Hari Peduli Sedunia ini kita nggak ada salahnya untuk berempati di ruang digital juga ya, teman-teman Pro 2 gitu. Dan dari obrolan kita beberapa menit ini, ada satu hal yang bisa kita ingat tentunya. Di zaman sekarang yang apa-apa itu serba digital ya kan, empati itu justru makin penting karena kita juga makin kurang ya berkomunikasi sama orang lain secara langsung gitu. Karena teknologi yang membuat kita mudah terhubung, tapi empati nih yang membuat hubungan itu kerasa berarti. Jadi mulai hari ini gak ada salahnya teman-teman Pro 2 coba lakukan hal-hal kecil gitu. Dengarkan teman kamu waktu cerita gitu kan, mana ketemu sekali-sekali. Gak mungkin dong gak dengerin teman kamu cerita pas sekali ketemu gitu. Gak mungkin masih sibuk sama handphone aja gitu. Terus juga jangan buru-buru menghakimi ya teman-teman Pro 2. Terus juga bisa dengan berkomentar dengan sopan ya kan, dan lebih sering hadir untuk orang-orang di sekitar kita. Karena teman-teman Pro 2 nih, karena teman-teman Pro 2, dunia itu gak selalu membutuhkan orang yang paling pintar atau orang yang paling viral gitu. Tapi justru dunia itu selalu membutuhkan orang-orang yang peduli, orang-orang yang punya empati ya teman-teman Pro 2. Karena kalau kamu tuh hidup tapi gak punya empati tuh sama aja kayak apa ya, kayak ya pokoknya gak mungkin gitu kan. Manusia tanpa perasaan dan tanpa empati tuh kayak gak mungkin gitu. Jadi sebelum kamu lanjut nih scroll-scroll lagi, cek-cek notif lagi nih pas baru bangun pagi ini teman-teman Pro 2, coba kamu tanya ke satu orang gitu. Misalnya bisa ke orang tua kamu atau ke teman kamu atau ke saudara kamu gitu. Coba tanyain gimana kabarnya gitu. Eh, kamu gimana sekarang? Aman gak gitu? Kan sesimpel itu loh gitu. Kayak gak perlu effort lebih gitu. Siapa tahu ya, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang sesederhana itu bisa membuat hari seorang tuh jauh lebih baik gitu ya teman-teman Pro 2. Gak kerasa udah 54 menit nih kita di sepada untuk di 1 jam awal ini ya teman-teman Pro 2, dan kita udah bahas, udah ngobrolin seputar dengan Hari Peduli Sedunia. Dan nanti masih akan ada topik-topik lainnya yang bakal kita obrolin untuk di sepada pagi ini. Tapi kita dengerin dulu lagu dari Rahmania Astrini, Pilihlah Aku.

0: Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
2: hiduplah Indonesia Raya. Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Metro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.